0: babas.
1: Naintutunan po to tungkop pamagunan. Kinamay no asil pinahabos babas bayno. Pintanto ko sontob. Pumoto ko pa si John ko.
2: Odoy, ikodon lagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om olwo tantologukan.
2: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasanogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Montok da papapanto da kumuhigan pipuhitan pogun sa kinumudatu titik himo lizong linggit kapobian kaplintan montok da munodo pos da kumuhigan at kampung sungay Aji Kuning pulau sa Batik Tawaw da minabos di Montili it kaupisan hugan Montili ahal nga visaba om Sarawak da tumusta pa sakmo da project na kumuhay bayano diti di nikokotan bongizan ko yung pupunan da kapanadan montok da kapanadan da kita na kozo da pisasomo da katimpun da taon dumonto da sumbogizan iho mamantad project pipuhitan sa Sarawak Kalimantan tumado da kapoyhan da mantad kapalintan pisampuban miyampay kapobian to yung sanana sa ginumudo iso laksa linggit.
1: Kita perlu laksanakan untuk kita satu mengawal dari segi immigration keluar masuk ke negara kita, dan kedua bagaimana kita mengurangkan penyeludupan yang saya pikir agak kritikal juga di sempadan ini. Jadi ini yang perlu kita usahakan supaya pos kawalan dan juga projek-projek yang berkaitan ini dapat dipercepatkan.
0: Panginaman magohimu dada sa ginumu da habi dubo titik sizam lizong linggit na hantoy da minanahob di kopisan custom di Raja Malaysia JKDM Sabah da iso ka pamalisan di Tawaw di antok ka dubong bramiso buhan ko himan nakatahib. Minabawas di patunod daw i Dr. Ahmad Taufik Sulaiman na kapanukuan di so hamin panimungan na kapakita da dubo ka ba na kozubo da pensusubay ikiba suang da dada ka ba kokain om ganja. Kapag himu paniti da papampay da 4.6 kg gram kokain do kihogor do duwa lizong linggit amin payo opod titik onong panamhimo kilogram ganja kihogor do habi bahong ngato simo panamiso ngay bu linggit ang tinimungan magugohimo din o na kitumazan na maguna do katainan kapatanan do magugohimo do guno na tagahon do komoy do montok do mamalabong bagizan do mungunguasa.
2: Dalam ujian saringan awal, kedua-dua barang kes tersebut menunjukkan reaksi positif terhadap dadah berbahaya yang dipercayai jenis kokain dan ganja. Modus operandi yang digunakan ialah mengirim bahan terlarang menggunakan kurier servis.
0: Uvang kudat pisosa modo tumunda sebagai da hongkod ekonomi tatamo ka bagu insan-insan ina da pagukap da habi ginumo kasipatan ekonomi miampai da papoin sabat asil konwan PBT montok da ketinanan kakadazan kudat minabawas di Montili kapelintan kini zona nom pamohaminan idatu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif da katundan sebagai da bagizan na pentanud asil sandat dat di ho kiki tangazan da menimban ko zubo ekonomi kudat subay ko kapamagazat da papapapung da kabagu am kapanak da bazan do kobesian kumada magigizon na maza do kopomoan do opobongan do kapagatan ekonomi om kosibatan pakelajaan.
3: Saya lihat satu daripada sumber pendapatan yang ke depan ini ialah dengan kewujudan ekonomi biru yang akan dijadikan di Kudat ini di satu tempat yang akan menjadi pusat untuk ekonomi biru berkenaan, dan sudah pasti dengan adanya aktiviti ini pastinya lembaga bandaran tidak terkecuali untuk mendapat tambahan pendapatan daripada hasil industri yang besar itu.
0: Kapanadan kilang teko hamin mononodo asil da tomsada diti iso company mantat Filipina itaman pemunan kota Kinabalu KKIP pisosomo da kapapasindak da kapapavakas pabago da kapagatan da kapadagangan asil da it Sabah hamin panadan di pisosomo da tuinongon diti company Mega Fishing Corporation Philippines di hodo pisosomo da kanumana kobi ginumu kasipatan paklajan da mantok da tuhun kinezonon na bawas di Montili pamutanaman pangisadaan ng pamunan takanon datu Jamawi Jafar ino di kapong minunoy mo tumulzan ni Ponico na company daw i William Tube Lim i Kota Kinabalu.

0: Suau to moi mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
2: Kawasa nogi maganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Mary, isa man tadlahan magano ginawa da savo na po nga nansakan niya po to, om oloso.
4: Nga ina, azo abad magansak.
3: Aw mongo, kibada asil pinahabos sa babas, guno na po din nansakan Mary, lampa pa mo to babas, nangkututan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
4: Kano ina, mamahit ako tayo sa nan asil pinahabos babas.
3: Azo da savo o nansakan Mary,

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kami kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum dinakan salam Malaysia Madani Yenabar. Kita bertemu lagi di Mangi Gemop tu tak 10 Jun 2026. Bersemuan ke 24 Jul Hijrah 1447 Hijrah Lau Rebah dinakan. Jadi harapan kita semua nak merundani keadaan sihat-sihat selalu. Kita akan bersama rukun biasa ke jam 3 ngapun jam 6 gang ke Muap. Bawa dosi bayi mempusan siaran kami bersama ke DJ Farah. Diam siaran Inggeris sampun nasi ke lekat jam 12 ngapun no jam 3 si. Bawa dia sambung selek ngapun no kang sampai jam 6 ke Muap. Jadi diam segmen bok-bok tu kita akan berkongsi abar sama-sama kita berdaya keladina kena. Kita makalah dua lagu lekat Tasro Azmi Nordin. Joget rindu-rindu. Tak seran sama Alapana.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ziaran sama Alaban dan terima kasih dinakan dengan kalian semua di Jersey. Dia manggil kemop tu diam segmen bobok. Jadi kita ingin sekongsi lah dinakan lah. Kita sekongsi kot kampian keadaan cuaca dembangi kemop tu. Jadi kita ingin sekongsi itu ndak tisak paling bau daripada luar si. Lebih kurang tak jam 2.45 minit kemop si. Okay, ndak tidak bila sahabat dinakan yang ni jangka uran berudara dembangi kemop tu. Iono bagian sahabat. Bagian pedalaman, bagian Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Kok Pantamunan. Lepas bagian Pantai Barat, lepas bagian Tawau, Lahad Datu, bagian Sendakan, Kinabatangan, Kopan Kudat, Ngabut Jam 5, Kemop. Rebah 10 Jun 2026. Jadi nanti si bau dobe peneluak lekat Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam tak jam 2.45 minit kemop 10 Jun 2026. Jadi nanti si ramalan ni ngabut jam 5 kemop. Kang. Jadi sen-sen tak kawasan-kawasan yang urane sentiasa jaga kesihatan selalu lah dinakan nah jaga baru jemo pinggo ingin yogo penikir redau sebelum luman ko mana tahu uningin yogo-yogo tutungan yang yen manis wang ka un ka lagi ah ha mun aku kakak lagi sebab tak tahu mun time suti-suti eno ingin banda buat ko tapi kena keadaan ban lah teko musim uran ya lah. Begini pantai selalu ni lah. Okay, jadi pengkopian pandinakan terima kasih habis bersama kau Kitty. Kitty ingin sekongsi di kiot abar langkam dinakan lah. Minggu cerita tak kutu meruduk tu jadi platform penting dia mengkilo pasti isu keperluan kepan potensi pembangunan daerah untuk mendaras lagi pemetekuan perkhidmatan tabang rakyat. Ina tu ngeruah matlamat program jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan Kopan Perumahan. Menteri ini Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Maral ini seputulung buat siri jelajah boy benuat setakat tu mengkubuli perintah ngendak banah-banah dengan cabaran yodoh pelebangan pihak berkuasa tempatan. Kopan menyiap penyelesaian terhadap secara bersama Kopan yo bemarak bege semasa nerima taklimat Majlis Daerah Kota Merduk sampangan hari terakhir jelajah aspirasi KKTP tak daerah yang Kopan antara fokus buat-buat anu terkilo pasti yo no penambahan perjawatan mendaras kapasiti organisasi Kopan mempenik keupayaan kewangan PBT. Kopan dia masa semua pan yo muji usah majlis daerah Kopan majlis perbandaran anu semakin agresif muat transformasi digital. Kopan dia memastikan perkhidmatan lebih cekap telus Kopan responsif untuk keperluan rakyat. Jadi ada kit info lah kita ngendak dembila-dembila yeah? Kota Merujuk dinakan lah. Kopan sebagai panduan muslimin kaum muslimat kita sama-sama akan mengkali azan asar dan manggil kemop tu tajam telu 46 minit kemop untuk kawasan kota Kinabalu. Kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni.

0: Menara Sinurambi tekilopan sebagai tambunan viewpoint anurun tak kampung Dalungan Tambunan ngro dikau lagi destinasi pelancongan tak Sabah. Bakul wakit dikau jenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun Pinenek sebagai reka bentuk menara anu teruak bina selanga telu tingkat kopan boy penebuat lekat besi kopan ni warnan makai warna tumbuhan bo anu sinonim tak daerah tambunan. Engkau kelangan 14 meter menara Sinurambi, ngejanjian pengendan anu lawak tak daerah tambunan. Gunung Kinabalu terbetak waktu sinsaung, kok pen terbetak cuaca alam. Kelawaan motor lau petenap, kok pen beriu niup sagar tak banjaran kroka.
1: Amun kam jadi saksi antawa mangso kejadian penderaan pengabaian kopan penyimanan peranak diki-diki. Ngubung talian kasih di kaut 5 siam siam siam antawa WhatsApp kusung di kaut siam 26 di kaut 5 siam siam siam untuk tabangan perlindungan perkhidmatan konseling teposokno kes buli kopan bimbingan masalah sosial remaja. Ngubung talian bebas tol tu anupan beroperasi 24 jam. Talian kasih di kaut 5 siam siam siam antawa WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau 5 siam siam siam.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobo ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Al Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

Tak tengah selang China Selatan, un dembua pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1910, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau buge, nangun tambak ungus kopan kejadian pulau layang-layang pulau sebana. Lekat 1913, tentera Malaysia buat tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina kerana penyesuaian bengin hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, meselan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak petah tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan di. Keselamatan sempadan gaiko cuma tak bawa wira keselamatan ti, tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Ngelaporan ian-ian aktiviti kok curiga tak pebuen Sabah tak Eskom tak talian kusungok siam wau 63 dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 63 dikau dikau kusung pitu. Antawa maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahankan kedaulatan negara.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobo ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam al-hijrah lekat RTM, teman setia anda.

Niat mo kad pengenalan ngeruo dikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu niat tekom kituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetua hukuman denda kok pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawanya kulit mekituan kad pengenalan semasa penaku ngeruo dikau kesalahan. Amun terasa bik kesalahan, pesalah boleh penetua hukuman penjara yang ngelimpasan telun tahun kau pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedol. Uli yang penting untuk sentioso mokat pengenalan. Kau pan mekitoan ni tak pihak berkuasa amun penakut.

0: Saya rasa malam bana dinakan 40 minit kemuap tak segmen kedua. Link tu turun sama. Jadi Ian kasih kau link tu turun sama. Yang ingin kongsi bangan dinakan dan mangi kemuap tu kau kitim itu tak konti tu boleh je muanta WhatsApp di 0-04-07-07-07 ataupun boleh je telefon. Nah, kau yang tengah lagi sigo jarang-jarang tekali ko ataupun un yang kampung yang rati ka boleh bercerita ko kiti okey nan tu lekat tadi nak kan tika muna kapang barne assalamualaikum dik ling ni selamat bertugas ling tuturan sama rapa ringkot gulai lemiding ipang atau kimbo amun tak melayu ta jau barne oh ipang ipang eh ipang moyo eh ko dah oh, minggu-minggu rumah je mesti bingin ipang eh ko amun bara jomba dah dah ko amun ko menik ngogo yen ngogo ngogo rumah jomba ko me ta odon ko bengen ipang tunggu sek betis ko pun ke lagi eh ko betul jarang lah teh amun dah daun ke ko wala teh sikat terima kasih kamu na rapa ringkot teh yen ah ingin melaku ngerati yen ni kamu na coba sa WhatsApp no aku balik me yen rapa ringkot teh oh kae eh, maksud ni gulai lemiding eh. Oh, gulai lemiding. Okey, okey, paham. Orang peringkut pula apa, Bi? Okey, okey, beraku lemiding je. Terima kasih, ya. Jadi, saya ingin sekongsi kalau kita dimanggil kemap tu, cuba sak cerita kalau kita. Ingin pan kita ngerhati, tak ada tisak sentuh talian tu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mm-hmm.
1: Yan abar dinakan.
0: Abar alap alhamdulillah. Yan
1: benar. Anu deh dinakan ling na ipang liling jomyo miturun barai bayak.
0: Yan.
1: Bayak.
0: Bayak.
1: Bayak deh.
0: Bayak.
1: Run pan dia mai mara bayak tun pan mara ipang. Tapi yang sebenar ni ipang tu deh.
0: Oh, kak kali unjuk sekali
1: saya. Tapi video di jano cerun ipang je. Betul le muka pipe no. Nak dulu ni pang betul.
0: Mana benda si go pipe terus teh buruka jo ah.
1: Ya begini nya roni pang dau ngakat boe lagi tak telaga.
0: Aha.
1: Betul ni yang kuat.
0: Buruka jo pipe ni ah.
1: Buruka jo pipe. Jadi so mau di pantai cerita dia tu kau jong tuan mau bagi jo pantai. Anang susah pantai.
0: Alah,
1: jadi yang boleh ni apa anu ringkot teh geling kami itu taruh gading gulai lebih ding teh.
0: Oh lebih ding penting
1: ah. Lebih ding teh geling kami.
0: Oh.
1: Boleh ringkot. Memang alap sebte.
0: Selalu sepemangan
1: ni. Mending masin ni. Hei, sedap mana ji? Mending masin ni lagi saya ni nerebus.
0: Ihi, nerebus je.
1: Nerebus ka, makan selan ka. Iyan je teh.
0: Alah teh, uno penyebab.
1: Memang sedap je.
0: Banyak betul orang ngerti orang ni rapat ringkot teh.
1: Rapat ringkot tu pan tapi kebagasan kami itu lembiding.
0: Sama no, kami bila pan lembiding pan.
1: Lembiding kah? Tapi kita betul jarang lah teh makan di bulu ni beli pan sawi jo yes memang kah? Memang lampau manja teh lemu lampau sanang teh lingjo mo kah?
0: Mana mana sih kau tahu? Tapi ngogus mio semio buli jo no saba.
1: Ya, eh, lumun tahu tebok-tebok tadi merendung tak kami itu tu betul merendung punya nurun. Oh, dia jadi bahan bangunan.
0: Bangunan-bangunan teh sigo meru gading ya.
1: Ya, nurun lah ya, rugading tu dau. Ekor teh bang boleh ringkot betiu paya teh kau mea boleh ringkot betiu je.
0: Yang
1: pasal dia leh ipenen ban kilang-kilang. Eh lu teh leh tumbuh betiu amun dau sab. Dan dia kau leh cerita lah. Memang kau luar rapa-rapa.
0: Amun betiru minggu leh kau mea rapa-rapa meh. Pasar.
1: Ya, beli rapa teh zaman suri rugading je mun aku lelai. Meh beli sawi. Sayur kacang, sayur pria. Sayur rapa aku. Saat ku jauh motor, aku lelah. Aku minta taman seri rugading.
0: Alah, teh.
1: Ya, aku sabdi aku. Teo-teo.
0: Alah. Tapi keling kau dengan kita sana. Keling payah sesambi ini nih. Sesapi. Aku keratas warna
1: yeah.
0: Biru. Anak datang set ni.
1: Bawa begini-begini, teh. Bawa yang daya, teh.
0: Alah, teh.
1: Kamu yang aku jalin jomoh. Bawa yang aku pan. Mangan gulai. Jadi terpaksa anu kan teh. Aliling anu kan ngadat ni nu gue. Yang pada junya tu begitu nu teh run sanang run susah.
0: Bana teh sigo
1: Ko?
0: Oh, bana bana. Terima kasih tu awal bana aku telefon aku.
1: Hanya aku selalu ngundang kau mak aku pasal dia ling ni mak tin nabo kawan gue dia nampang itu tu.
0: Bana bana sigo tau. Baba terima kasih. Baba
1: pasangin jo lagu Eji meh.
0: Cerita ka?
1: Tak kau dah sini tak kau mana pun naik pun tak arkin tu. Dalam warga Rugading memang lah kau tak kebagu denakan yang bersedi me tak yang tak mama uji kau imam tak mengat Dar kebagu eh jo tek ji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Awal sih gua tahu talian dekat Trugading yang tembus tirwa. Ah bar ni bana di sedapan rapa ringko teh segul kalau do putek. Oi tuan. Okay lah, saya cerita lah ngai ko lengai tuturan ni lagi tuturan Ipang Tokimbo. Yen si bara Pak Sanu. Dia kan make tesis ni sih si betat ni terlipat ke tanulis ni ya rabi sih gak. Saya lagi ingin sekong sih kalau kita dipanggil ke mob tu. Rapak rapak rebung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Rapak ni timung dinakan.
0: Rapak ni timung.
2: Ah, rapak ni timung.
0: Alalala.
2: Unggut ni ribung dinakan.
0: Oh ya kak. Ah. Susah barang epidemia tau.
2: Dun jepan jadi dinakan.
0: Run kasih gak.
2: Ah masih dun lagi.
0: Oh,
2: tersinggung. Ah, ingkot teh masih dun lagi tak kami mitu lah.
0: Oh, boleh pandemia lagi lah, nyapa yang sesampai kusin.
2: Boleh pandemia, dun lagi lah. Ko, ingkot teh, ingkot teh buat tali dinakan. Pucuk teh buat rapak lah. No, kena rapak limiting betiu dinakan.
0: Oh, iya.
2: Anak betiu yang ngerti ingkot dinakan. Do buat tali le kami jauh dinakan.
0: Buat bitali buat ien.
2: Buat pengingkot melat dinakan.
0: Oh, nah, daras pandah. Tan.
2: Hah?
0: Tan pandah ras.
2: Tan eh, kenembang dah dong.
0: Oh, pakai kenembang.
2: Ah, bagus dong ini weh. Eno pakai kami dong, pengendok deng lah, awa beliau ku dong.
0: Yang diangguna teh.
2: Ah, kau romos dinakan.
0: Engke yen?
2: Romos.
0: Yen romos seng romos.
2: Ah, nyak di tali dinakan.
0: Oh.
2: Eno pengingkat kabau dong, pengingkat kabau.
0: Hmm.
2: Amun kabau gawain pengingkat dau dinakan betiu makai tali rupiah dinakan tali plastik eh.
0: Amun dah romos.
2: Ah romos eh.
0: So mau kasih gaur nero ni kau dokon tali bahannya ya?
2: Ah kau lebih lah tapi yo anu kau senagi canggi. Tahan dinakannya bekat deh.
0: Oh.
2: Yo betiu. Nyalok bengeto betiu sampai dengan putahun ni kali bili mau putahun ni nyalok bengeto dinakan.
0: Yang.
2: Lebih betiu dia habis no.
0: Betul ya, pakai tali juga ya.
2: Pakai tali jo, anu jo, yang tu, tanang jo dinakan pakai tali. Make desain sini bayak dinakan, masih gun kita umat dinakan.
0: Ah.
2: Masih gun di bayak ke, ko ipang eh, ipang, yeah. Oyo buat ni dinakan.
0: Jadi bayak ke?
2: Bayak ke Diki, itu ngundok buat dah dinakan.
0: Oh, so, kami Diki buat ni. Oh, jadi ipang yang Oyo lah kok.
2: Oyo buah ne, kok kau pakai gayung ni dinakan minyak tin, bo, ano yang tu?
0: Yang ne, suka, kok yang pun.
2: Ampun gayung,
0: betul tak? Gayung ah,
2: gayung oyo dun. ano, kau pun dia ne kembo.
0: Yang?
2: Kembo.
0: Kembo ayan.
2: Ano tung nugu muda kami dojo tung nugu barang dinakan diki yang tung nugu timbus lah te kami.
0: Oh barak si kaban si barak ano tau alangkaratan ya, ngego timbus ngko ano ah.
2: Masih dun kita rumah dinakan.
0: Ah.
2: Masih dun wangi kaban ni dia ano kan kaban kayu dinakan.
0: Kaban kayu ah tung nak badu
2: ah. Masih dun kekal kita rumah tunggu ke dinakan.
0: Kakak lagi ya.
2: Masih lagi buat koleksi dinakan.
0: Alalala si go alap bagaimana.
2: Masih pun tahu mak yang betugu-tugu ku musim bawa beliau ku yang ku ko. Ko yang orang ni selapa tembaga eh.
0: Oh, tu ngena eh ko, tu nagu rone.
2: Macam ko baka eh ko, pun ku supu-supu eh, tembaga eh, masih pun di.
0: Oh, pun tau.
2: Dun, gusu dun pan.
0: Gusu eh.
2: Gusu dun.
0: Ini memang nimponnya bagi gusu eh.
2: Okey lagi dia nak kan eko anu dau-dau lah dau ngunduk-ngunduk make biduk betul nya anu make pipeline make tesen eh
0: mana-mana tahu betul sih kau nyampe kali gusu sih tahu aru wayang to aku coba les aku
2: pengin itu gusu cuma do pengen dia kan menyaruun gusu kalau katiknya sa dina kan
0: sa mana-mana sih kau tahu
2: punya lo yang tak apa muntah pinang eh ko
0: mana-mana cross
2: kalau bau ke anu ne tiris-tiris ke ko tiris halus-halus bau ke busu ne kadang-kadang nyano ko bananula jo ko nakula dinakan
0: terima kasih ko mo
2: cuma tau nuk link lagu jo ko
0: lagu sin ko dong Ratna
2: tapi kasih te untuk tujuh ko tak yang ma munakapang mama jeda ko mama ikal mudah-mudahan jaya yang ma sehat. Sehat ya, doa kau mau nukun klub Sabah, mudah-mudahan gak sehat-sehat lah.
0: Amin.
2: Amin. Aku minum-minum tuas lah. Ejo kan aku muka malek palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ah, terima kasih komo ah. Terbuka penbara jo mabuk-buk betai ya. Gusu ya dinakan diang guna amunda. Kok serbut aku kok kau pun dinakan kok. Unka. Aku pun dinakan-nakan ego. Amun arwah yang gua dah kok. Kok yang apa? Laju mana kami ia serbut anu gusu anu eh berapa yang tau kan lu eh kau ingin tempan sih kok teh sih gak ah dia aku nak betirunya jarang lagi tinggi tau gusu teh ah yang lawak mana lagi rone kok ayam tiap hari jemaah kenangan teh ah okelah dinakan nah sebelum aku akan dok talian lagi sini lagi ingin sekung sih kok kita dah wangi kau muap tu kita break dua daun kau daun buah lagu leketa suruh dino sin kau pan Idham Yusuf kasih ti sampai mata kita sama-sama.

0: Sering sama Lapman. Terima kasih dinakan kakak lewat sama aku di ZZ dan bagi kemuap tu tak sepujun 2026. Kita dalam segmen kedua link tuturan sama kok. Ke mana nak sini bersih kongsi kok kita main telefon kok kita ada bagi kemuap tak konti tu. Barat game itu yang lagi tu ah. Oh, ada bagi tu maku lagu tu. Maku lagu Kang Dinakan. Okay, terima kasih. Senang ingin sekongsi kita dia mak link tuturan. Sama ada bagi kamu. Apa tu? Tak tisak lagi lah Dinakan. Lagi di kau tu tak talian tu. Assalamualaikum Dinakan.
1: Waalaikumsalam. Macam tu? Patin ke tu?
0: Zi.
1: Oji. Aha. Ya nak bagi lama skam betah dia nak bengarit.
0: Betah. Minggu.
1: Pasal cuaca tu nak dengi alap. Nuran run lub run guntur.
0: Minggu kami yang cerita ni.
1: Aduh biasa je tu mengkali kami ngarit.
0: Dia aku nak sigo. Amun kam sigo yang tu nak. Yalah dia meling tuturan sama amun dau-dau ke si cerita mi tu yang situ. Barang yeah. Gusuk no, barang ipang no, ling ni rapat rapat lingkot. Amun kamu kan lagi ipang tu?
1: Ipang arun lagi, tapi yang pakai kami je. Yang pakai, pakai anu juga tu, pakai bisin.
0: Pakai bisin na?
1: Ah, pakai bisin. Arun lagi ipang betul tu.
0: Arun lagi sapla.
1: Ah, tapi yang pernah kaya pun mea tunggang-tunggang lagi.
0: Barang vacation namun mea, anu pakai pipe lah so.
1: Ah, pakai pipe no. Mau jom makan ipang betul tu dah, makan ipang keling nduk. Nduk buat.
0: Ah, ikan pasal ni.
1: Tapi nduk buat tahu bong.
0: Nak tak yen baraja mo dah tak yen tak odon. Lepas tak odon sedia odon meh nak ngusi betis.
1: Tak odon pun ngusi betis.
0: Betiru ni nak ya.
1: Nyawa nak. Makan selipang ngusi betiru.
0: Mana pantai gil si go ada orang kikon ni jarang anu pantai kali ah lantak temunnya makan selipar. Sangkan no alibin bagi ah.
1: Ngusi mentosok.
0: Mana pantai si go am leket ah
1: nak lagi. Ngusi makan selipar no makan selipar.
0: Bana teh sigo.
1: Menyanu bidak nu dau ko beti uji. Ya teh sigo. Dau kling run bue meta ipang e tak ba loang e ngosek de ko baru ko posok beti u bagi slipper jo posok jo ngalak slipper.
0: Diang teh sigo. Ada
1: juga perubahan ni.
0: Ada perubahan ni ah, tapi untuk kalapan ja pana.
1: Iyo no ya, yen segmen tu nak.
0: Nasi kita link tuturan sama cerita-cerita jadi ingin ngerti.
1: Link tuturan sama.
0: Ha, yen lagi, un lagi main kungsi nong kau.
1: Nong jemun jomo apa? Ning jomo. Baka.
0: Yeah.
1: Baka tung nagu barang siri pinang ge gambir.
0: Oh, itu mana?
1: Baka orang ni. Baka orang ni jemu do. Betiu big.
0: Big ka. Baka pelorang yang penau.
1: Baka. Oh. Anu tung nepo anu eh ah. Tung nepo barang siri barang pinang itu nepo ring mo yo ya pengin impon ko
0: gusu eh
1: gusu lan ne gusu
0: aha sempat lagi sa bagong itu aja dia ang kena
1: gusu kita tino ko
0: trati
1: masam ko anu te ose ge nyo po ge bot numbat ta anu ne ta bui ne bege bar tung gusu dia mau ya pengen impon, dia mau pengen impon bapak ni jo.
0: Ya apa yang tenggusu ah?
1: Ayang apa yang gusu? Aman kau pengen impon.
0: Aha, bapak lagi tu.
1: Ya tu.
0: Lawan sebab impon namanya ada bapak.
1: Nak ke bapak ji? Doh ni masa anakku di CE marut keling benarut kau.
0: Aha, kau makan sampai keling ah?
1: Senambur keling tak betong yang memperanak dikit. Betul ni nak nurun nambur. Dan makin wit tu betul.
0: Tapi mana tu si go ada sempat lagi. Kau pergi ya?
1: Oh, tintam tu lagi.
0: Tintam sempat aku begitu. Tapi ayahku poyang macam gali aku ngendak ni.
1: Benarut.
0: Benarut kau. Pasukan baru lagi. Dong nak ketembirang dau-dau pergi aja pun kau.
1: Benarut. Darak betong.
0: Darak tu si go tau simbalik sampai.
1: Bejok nak penapak ke senimbur aku nak main. Baru nongkob ni.
0: Engkau ini kan eh supaya nyak baga betong.
1: Supaya nyak baga betong ge kena berat gay ni.
0: Tapi
1: betul yang nak nguruk unji. Asa tua anak pakai wig.
0: Pakai wig je teh ah.
1: Sama ke wit je betul. Ya
0: rakyat.
1: Yang nurun barut-barut teh yang nurun mapak-mapak.
0: Ada enggak sih kok obaga solos-solos barut teh ya simbab.
1: Abis ni darah ke diri ni.
0: Abis ni darah. Alah kenangan mana sih gua tahu. Alah akbar. Nah.
1: Kenapa kau kenapa aku darah dah biju ni?
0: Ih mana tahu sih gua.
1: Ha, ngendara tu tak anu, habis tu tak bejuk eh. Anak aku dau-dau.
0: Sempat lagi be, sampai anak kedangai be buat apa ke?
1: Eh, sampai anak aku ketiga eh, baru tu pergi kakak. Baru tu je, tapi ni anu impen kurun je. Kini masa saya bertiup, nanti impen persu nu.
0: jadi merah be berhenti apa?
1: Masa ayo dia anakku berhenti nuku, nyak nuku mata.
0: Nyak nuku benarut.
1: Nyak nuku benarut. Jadi dia bertiga barang pur tu, makai wet tu eh.
0: Oh, mana mana.
1: Simpul jaring je moto. Di mana anak bertiga? Ya, anu jauh modern nuku bertiga.
0: Eh, nanti pantai ah.
1: Hmm.
0: Unjuk nanti kenangan. Terima kasih abis kongsi kenangan ya. Unjuk nuku ingat-ingat balik tau.
1: Nah, tu ni pun tingat-tingat ti.
0: Ih, mana-mana tahu kau ingat.
1: Kamu tak benadung lagi nak berpium gak tu benadung.
0: Ah, mana-mana.
1: Tingat tu nanti, anu benadung per anak kau. Anak kita tu bergerak.
0: Ya, tu bergerak.
1: Abu peniul lagi kena tangannya gaya baru madung ni. Nah, jadi renek kena ya turi.
0: Apa ni kena? Tegega.
1: Nya tegega. Pasal dia le benandut.
0: Mana-mana tu sih
1: gol. Tapi betul nyanyi badung ni, nyanyi nurun.
0: Nyanyi nurun.
1: Kemudian sudah penuturi tak buat, penosok pen nyondok nur, nyanyi nur ini ini.
0: Mana-mana sih gol teh. Entah sih gol lemoy bang peranak daw tu pula.
1: Nah, Aldi anak peranak daw, Aldi anak betul. Dah nur kau nyanyi semua.
0: Mana-mana tahun begitu betiru tu kita guys sapa ini nak tak beton semua. Bukan peranak buat ni peluang eh. Nyau ni kalau nak buat gai.
1: Gali.
0: Mana-mana sih kata sana aku pun pikir sepuah ngendaro ni.
1: Betintem, betetapet ni lagi je.
0: Boy, aku kaya ngendak gini. Dau, betul-betul. Temperanak lagi pada ngendak ni.
1: Ah, dek dodo weh. Kau nak.
0: Temperanak. Aku poyonya nesep. Sangat nasib barangku kau ikut mana no barang-barang betiru teh tebe pernah kaya
1: banyak nurun
0: mana-mana teh sih unjuk no kena
1: barang hitam yang no pernah kaya betiru
0: mana-mana makai five plus
1: barang hitam kau melayu lugut ke ya pasti aku mungkin bising yo aku
0: mana-mana teh sih gua buat nah, hitam eh
1: buat mana hitam ya ji mana no
0: sangkat no
1: eh banyak pening gayung payah banyak lempeng gayung posok pe
0: mana eh nanti kenangan lah aduh bapak terima kasih no yang aku paku no pasang ko
1: telinga aku lagu
0: Amat Dula bah boleh teh di
1: lembangan boleh kah
0: boleh pemi aku ah
1: tujuan ku tak skemon nyobong nanti tak aku minggu juga iruun amun tak korona temban lagi skemon anu nanti tak aku minggu juga iruun ucapanku selamat mengkali review sama tak kemuap tu minggu juga iruun terutama ni tak kau tujuan ku tak kau minggu molek palap-palap ke kau uran tu
0: ba, kapan palap-palap terima kasih assalamualaikum
1: waalaikumsalam.
0: Iko mana cerita peneluak lagi dina kan amin peluak link tuturan sama tu teh ah diang-diang teh sih kok. Tapi yang kau pian pan terima kasih engkau menjadikan sedarnya sadar tak dorong siaran yang kita sekejap lagi lebih kurang 10 minit kita akan berkali abar-abar diom lat ke muap tu lepas sebut disambung kang diom segmen mene-mene lagu bojo kita kali abar-abar diom lat. Tapi yang kau pian pan terima kasih dina kan taruh coba semua kami tak sapa BFM siaran sama ala panah.

0: Budaya bertitik, bajau sama.
1: Kita menggalakkan kemone anak-anak pemuraan ini supaya gak itu nut kita pun budaya
2: activity,
1: atau aktiviti
2: ya,
1: dalam tradisi bertitik tu. Pasal jom bertitik itu bila kamu ya kau ini hayati no itu cara bagi mana bertitik ke cara ke malu go malu itu tertawa ke. Jadi dalam seni itu jadi kita cuba supaya anak-anak muda tu terhibur oleh seni itu. Selain daripada kita itu menggalakkan jumlah-jumlah pemuraan itu menyertai kita punya tradisi dan sebagainya, dan dia itu boleh kukuri dalam yang jenis permainan dalam petitik itu. Selepas ke ikut kita akan usahakan supaya petitik itu kita cuma usaha untuk hanya untuk itu persembahan tak
2: kahwin atau pertandingan
1: tadi. Jadi kita akan gunakan sebagai value added. Karena value added itu sekurang-kurang mendatangkan
2: hasil.
1: Untung tak kau jadi
3: tambah semangat ada barang.
1: Tambah semangat kadang-kadang. Orang pemuraan munyo barang eh pengen mendatangkan sesuatu pun lebih minat untuk belajar deh. Jadi gaya akan berminat dan sedaya upaya. Kemun pemuraan ni akan secara tidak langsung teko pucuk tu kita. Itu cara.
0: Datuk Seri Haji Arsyid Haji Sedi, ahli majlis tertinggi Rumpun Bajau Sama Sabah, ngerangkap Ketua Persatuan Rumpun Bajau Sama Putatan.

Satu tajuk khabar kemuap tu, teknologi moden diorang pertanian muka peluang ekonomi bau. Jelajah aspirasi KKTP Moyuan Perkhidmatan Perintah Tarakiat. Assalamualaikum, Kopan Salam Malaysia Madani. Bersama aku Izole di Mabar Sabah BFM. Siaran sama, abar-abar sepenuh ni. Usap Moyuan Sosioekonomi Masyarakat Meluar Bandar Tarus Peniko. Ia penerun narusan penggunaan teknologi moden diom sektor pertanian. Pensekitan tupan kulit muka peluang ekonomi bau, kopan mempenik produktiviti penduduk Tungane, khususnya tak kawasan pedalaman. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Atta Joseph Kurup Marak Bege, bojong penggunaan projek peningkatan ekonomi komuniti, narusan pertanian moden tak kampung Pinipi, Lanas Sok. Nutan inisiatif tupan peserta binuanan peralatan pertanian anu lebih sistematik, efisien ko pan lestari untuk nimponan projek hidroponik tak kawasan masing-masing. Selain nutan kursus penonomon ko pan pemalapan sistem, bangan penutan panut nenda antara 6 ngabut 12 buan untuk kepastian projek teko tak matlamat anu boy tenetapan. Program pan bertujuan moyon lagi amalan pertanian moden mempenik bekalan makanan segar. Kopan pengen kaset ahli pan meluak lebih ikoh usahawan pertanian seikoh terlumpur penutan lekat 5 kampung nutan program tu. Jadi tungan penting mekilo pasti isu keperluan kopan potensi penanggungan daerah untuk melangah ketekuan perkhidmatan tak rakyat. Itu nombor telamat program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan Kopan Perumahan. Menteri ini Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak seputelus siri jelajah anurai penerun ngabut betiu mekebuli bangun perintah ngenda iko cabaran yodop liat pihak berkuasa tempatan Kopan Memialan untuk nelasai masalah ko alap. Beliau marak pergi bojo nerima taklimat Majlis Daerah Kota Marudu selan lau penghabisan jelajah aspirasi KKTP tak daerah tu. Antara fokus buat-buat anu terkira pasti iono penambahan perjawatan mikuan kapasiti organisasi kepan mempenik ketekuan kewangan PBT. Tak masa somo beliau penut muji usah majlis daerah kepan majlis perbandaran anu kena bertaras merun transformasi digital. Usah ngelindung pengguna tarus penerot narusan pensikotan rentas agensi iopan untuk nelasai iko cabaran masa betiru. Menteri Wanita Kesihatan Kok Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki marak isu kepenggunaan betiru terposok no iko aspek antara ni kosarat lum, keselamatan kakanan, transaksi digital kok pan onsomon niakalan diom talian. Beliau marak bege bojo jadi pengurusi mesyuarat gerakan pengguna lat Sabah 2026 tak kota Kinabalu. Barat ni, perkembangan teknologi digital muka lagi iko kesenangan tabangan pengguna. Tak pandia masa somo, mempenik risiko pengakalan cyber salah guna data peribadi kopan pemeragan abar anu niak bana. Engkau usah megagal literasi digital kopan kesedaran pengguna akan tarus peniko narusan kerja somo iko agensi anu sekait. Di masa anu somo, isu kos sarat lum kopan keselamatan kakanan nut binuanan pengendaan untuk kepastian kebajikan kopan kepentingan pengguna sentioso terpeliro. Seban mesimpan 4,000 liter selan diesel nyaun lesen mo masalah boj.

0: Entah. Selain tangki simpanan pam kok hos anu pindahkai nut ni rampas kok panilan. Nut KPDN kejayaan pendakwaan tu yono hasil obstiris 4.0 bersepadu diam usak. Ngapusan kitirisan kok pan pengenduan barang kawalan anu bingin subsidi. KPDN maran operasi pendaras kosan akan tarus binuat nyaun kompromi tak sian-sian antau pihak anu ngelanggar undang-undang.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang sababi FM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekal siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.

Dina Khan. Terima kasih sekali lagi mengkali kita tazaran sama laban ada mengi kumaptus pujun 2026 Dina Khan. Lebih kurang setengah jam lah so. Sebelum kita mempusan saran sama tak dembangi ke muap tu diam segmen menek-menek lagu. Jadi dengan buat lagu lah so pasing itu Dina Khan nah. Jadi yang diam pelanam tiru palap-palap ke muna bagi mara uran si Guntur DJ barat ni. Jadi amun kam diam pelanan amun uran ka geko jogo-jogo lah sepiti yang ngerati tegak-tegak kau kang lubang kok lebih-lebih amun mau kerita palis-palis. Okay, pingin-pingin pandinangan kita berdaik kok lagu yang baik penaku tu lagu lekat tasaro Rashin Shim kok pan Unah Shim baik penaku lek jeram lekat kampung dong kulit waran lah barat ni lagu tu tujuan untuk semiman yang kok keloyo. Terima kasih DJ barat ni saran sama alap bana alap tesiga Okay, stars ni lagu lekat tasaro Dayang Igu Palan mitu kok lagu kita yang pun penyanyi polis tu kok Jami Ranun tapi samping bana yoling sama sama-sama kali hati dinakan lagu tu tak siaran sama alap panah.

Bejadi ti aktiviti naguk sin di kau aktiviti anualap kok pensiuk. Tenaguk dau baru na belanja. Niasing tarus tebagian simponon boi jo kulit gaji kok pendebinye.

Sedang sama alam mana, terima kasih Adina kan bayar terus bersama aku di Jazzy Demangi Kemuap tu ta edisi 10 Jun 2026, bersama aku 24 Julhijjah, Julhijjah 2447 Hijrah Lau Rebah. Bayar bersama aku kita lekat sini lagi jam telung apun untuk torong-torong siaran tu. Maka maaf kita amnun salah aku silap Adina kan, bangan Adina kan yang diom pelanan betiru palap-palap kam aku sebelum tak bangan jam ya, sabarlah tak Adina kan lah. Okay, dinangan kita yang sekongsi lah dekit engkau bangan pengkalih demangi kemuap tu kok cerita pasal keluman tu. Sebab keluman tu enggak hijau pasal lum yang nyak bingin masalah kok. Tapi yo pasal pian dek kita ngodop setia pujian kok sabar, syukur, kok panarapan. Jadi tarus bino pelinggak dinakan sebab setiap lawe ngerodi kok peluang bau untuk kita jadi lebih baik dari dilau. Agak kegejah aku izi oleh. Assalamualaikum. Semua lagi kita tak serang sama. Alapana.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai berdinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Al Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sang. Dan akan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junaidi Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala Mustahak Habal Lahat Kuhab Iti Mindet Sokong Company Sabah 7 Pasaran Global. Polis Sabah Nagau Lawi Rahatus 50 Makasiam Kilogram Marat Habal Minta Dana. He paabay company Sabah Mariam Seoul Food and Hotel Expo 2026 ni jangka ambuka labi aheka peluang perdagangan, pelaburan maka jaringan perniagaan antarabangsa. Peminta dana matotog heka produk maka jenama Sabah mapasaran dunia. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ewan Benedict merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Sabah Ngahaka Sigam akan patuhi anokong pembangunan Kompani Tempatan Sabah Lausmin Indaginis Inisiatif Asal Mania maka inisiatif inisiatif Bahau. Nani magtujuan labi ahika Kompani Tempatan berjaya pasod 7 pasaran global maka amaluhaan pengusahaan Sigam 7 peringkat labi tamasuhul. Beliau ngahaka butehe baipa inatakani upacara pembukaan rasmi Expo Inaani Ma Korea Selatan. Walau Kompani Tempatan Sabah ngawai program edisi 44 inan Expo amat pagtipun labi tulung 1400 kakadayan min rangibu 800 kompani min 40 makasiam negara pasodna Malaysia ia mapandaan Pavilion Sabah. Perintah Persekutuan Hulmat ma pendirian Perintah Sabah yang ngamu pembelanjaan Akta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS 2024 makampat ni pospon ako maka pamanjari sesi libat urus nilausan. Menteri ma Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah maka Sarawak Datuk Mustafa Sak Mudenghaka Sabah embal anulak Akta Inaani sabalikna bilahi lanjalanna ni inut-inutan ako magtuk maka hak maka autonomi lahat ya tamaktub mariom perjanjian Malaysia Rangipu Siam Hatus Onompu maka tullu M.A. Onom tullu. Perintah Persekutuan Hulmat ma hak Sabah mariom urusan Sabah bot ia tataluk mario Akta M.A. Onom tullu maka perundangan ia asal mania. Sesi libat urus ini antanan hek Kementerian Dalam Negeri Sabah Immigration Malaysia maka Perintah Sabah maka Sarawak akan nilausan 7 pelaksanaan Akta Inaani. Datuk Mustafa magkainagon ako kolek penelasayan iahap ako maka patotog pengurusan negara halam minsan maka tanggalangan hak maka autonomi Sabah maka Sarawak. Polis Sabah berjaya angatisan rakayu hinang mag-is magol marat susulan min sagawan 150 makasiam titik 8 kilogram marat maghalga 7.99 juta ringgit mariom Ops Bayu Siam. Operasi nilan jalan malekoman kawasan pohon lahat ma 20 makarua maka 20 makatulu halibulan 5 palabai. Rusab ni sagau tulungan suspek pasodna rangan randa umul antara 20 makawalu ngabut 50 makatulun tahun hasil dakarangai siri sagawan ni inut-inutan bantug min pesuru jaya polis Sabah Datuk Jau Tidikun Marat Ginis Syabu Inan ni perasaya ni ismagol min Semenanjung 7 Sabah min labayan custom sebelum ni serahan 7 pasaran tempatan maka luasan negara. Marat inan bayi ni bawa patangkau-tangkau mariam ayai khas kandaraan ya baina ni ubah suai. Beliau ngahaka butehe mariam sidang media khas Makota Kinabalu. Kes ni siasat amiak seksyen tulu siam B, akta dada berbahaya, rangibu siam hatus limampu makarua.

0: sa ex ko agama nga haka. Akal ina ni mustahak taungan ako makakilakila maskid patoy ni pamanjari pusad pamangunan umma ya vagsik. Sa dimin manjari labayan pataluwa tujo matotog hubungan antara masyarakat maka agensi parinta. Bleo nga haka butahe bay pain panarahan sumbangan tujo maskid daerah at takwa kota Marudo yanindean min Majlis Ugama Islam Sabah maka perbadanan bay tumal negeri Sabah. Sumbangan inan nindean magtujuan untuk pamalanjalan indigenous program makakahinang maskid ako tahampit he community rapag lahat. Ruisab nindean bantuan tuju balai bomba maka penyelamat kota Marudu maka polis diraja Malaysia. Mareum bantug daluwa Dato' Arifin amatug gap balikan ko, mareum bantug daluwa Dato' Arifin amantug bahawa usaha tuju amalabungan maskid akan patuhi nilan jalan masa kuribut lahat. Lausmin program yani onan jelajah aspirasi Kementerian Tempatan Maka Perumahan. Antara hal yang nilan jalan iaitu program Kiyam Maka Kembara Subuh. Program inan magtujuan untuk analikan kalurukan jemaah takkani maskid paminta dana malabungan masoal amaham taungan panduan Islam. Usaha inan panon taungan maka kainagunan parintah lahat ako maka patotog institusi maskid selaku pusat ibadah pendidikan maka pembangunan komuniti Masabah.
1: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Kahinang panalanggaraan makawasaan paluhaya pasod na kahinang mag-engine sumpat. Pangandyagahan landscape makakalisinan sa kulibot kawasaan subay ni Pandogatoongan. Inaanimin sabab kawasaan bandar ialisin ginapalkala si Daro ni pag-isunan ni Herayat. Pembantu Mantri Kerajaan Tempatan makaperumahan KKTP Dato Maijol Mahab Yarusab Adun Bandaw ang haka. Akali na alimustahak taungan ako maka pamanjari Kota Marudu salaku pekan ialabi alano ahap maka tapangaluyo. Dato Maijol ni bak RTM by paing program jelajah aspirasi KKTP makota Marudu. Telak beliau kawasan paluhaya maka landscape subay ni jagahan maka pinasongan ako maka maujud kalanuan kawasan. Mariam Masahib pihak berkuasa tempatan Sabah nipagmohot-mohotan ako amasongan kualiti pamasampayan perikmatan tujuh rakyat. Anak iskul ma Parlimen Beaufort patuhi pinaviasahan ma bidang sains, teknologi, maka inovasi tuju maka maujud generasi tapangaluyo magsakap anabu kahunitan masa sinong. Ali Parlimen Beaufort Dato Siti Amina Aching ang ahaka, akal ina ni mustahak taungan tuju amalahil anak muda ia taga ilmu, kapandayan maka mampu nga manapaat masoal teknologi maka cara avagsik. Lawatan pendidikan tuju university amuan peluang tuju anak iskul kolek pengalaman masoal sains maka teknologi sedimin manjari inspirasi maka maujud inovasi bahau. Beliau nibak RTM hinabu program lawatan pelajar sekolah menengah Parlimen Beaufort ke U Science University Malaysia Sabah UMS makota Kinabalu. Pembiasan awal masoal kecerdasan buatan AI supaya ningat merapat toongan ako maka tawang masungan hek magpikil maka masa sinong cemerlang. 40 anak iskul min 5 iskul menengah ma Parlimen Beaufort ngawai program inaani mario program sains teknologi dan inovasi STI Madani. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK patuhi magtabang ama hogpot o maka agensi perintah maka panduduk rapag lahat laus min program LA2.

1 El Fit Pulau Gaya 2024 makonom iani awai hek 350 peserta makampung Torong Logong Pulau Gaya. Maya Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Sri Sabin Samita ngahaka program inan magtujuan masungan pangisayu masoal mustahak pengajagahan kelisinan alam sakulibot maka kalanuan kawasaan rapag lahat. Nani paminta dana makama ujud Pulau Inan selaku matag pamasyalan asas tuju kalanuan alam asal jari maka kalanuan maka kaluman masyarakat kampung. Beliau nibak RTM by pain ngerasmian program Inan ma Kota Kinabalu. Di BKK rusab magtawang maka Kementerian Kesehatan tuju angila-ngila kawasan komuniti bebas min masalah pasangan babau, kamahung, langau maka hama yang menjadi sebab saki maglendet. Dakarangay ay kapanyap urusab subay ni maujud ako maka kila-kila masoal panganjagahan kelisinan maka pandidikan ahap ako tahampit taungan hek mandusia lekoman kawasaan inaani. Pamupus habal pinasampay pabalik habal mustahak si Mindet sokong Kompani Sabah tuju pasaran global. Polis Sabah naggaw labi 150 makasiam kilogram marat. Butena habal lahat kwa PTI bay ni sadihan min seksyen berita ewal semasa. Berita bay ni sunting he Imran Azmi Rosli. Terjemahan na bay Hinangku Kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: DM.
1: Awal Muharram atau Ma'al Hijrah, pengintaman peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah tuju Madinah. Hikmah ahya pasun na usahakan di magbaluwa tuju nipal kala lawi akahap nionan hijrah. Pamahugpotat pagtaukupan ummah minhe magrauranakan maka analik-nalikan amahekaan amalan sunnah ako kole balosan pahala. Salam ma'al hijrah min kami sehe aloot maka am. RTM teman setia anda.
2: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama. Sa dimin tamasuhul maka magkaginisan budaya warisan, sa barusab tamasuhul maka magkaginisan sukan tradisi. Lima antara sukan tradisi nan ianani kaminatan maka empat min palkala inaani sida pinaung ka hinabu karamayan kaamatan. Kaldang, sebutan sukan inan magbidda amea daerah. Lumangan amakai tuklag yani hinang min putum. Cara inaani yani pakai hal aa makarahulu hinabu palikuat min parit suang maka kawasaan magleksak. Maglastik, bay makarahulu ni pakai hinabu magsaggau satua lagi-lagi na manuk-manuk. Hela lubid, sukan yani kaminatan he ahe kamandusia masabah batina anirusab ni pagatuan maparingkat antara bangsa. Anumpit, panon makasukan murut bay makarahu yana sanjata magsaggau satua maka hinabu magperang. Sipa manggis, panon makasuku bajau maka dusun tindal ma daerah kota Belud. Biasana pinaungka hinabu mairan karamayan butna mamairan pagkawinan. Kinila maka pinahilala sukan tradisita.

Hari Penderma Darah Sedunia ni sampang masangpuk makan 4 hari bulan onnom sakahaba tahun. Halau ina anini tatapan hek pertubuhan kesihatan sedunia WHO selaku gindan hek kaalog 7 penderma laha sukarela maka masongan pangisayu mandusia pasal kesihatan kamemon. Halma tahun 2020 maka onnom sampangan bahata runiai nan magnakura managara Itali ia amoon marum. Sampangan inan mua tujuan untuk maka logan penderma laha sukarela halaminsan nia ai tungbas hingga baita panawang tujuh kesehatan sejagat. Masabah Kementerian Malaysia KKM min unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE si darua matamuas jadual kampen derma laha paholegan itagan kehekaan AA. Untuk AIHK anda unbi malaman nionan Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Ka amrusap minjari angonan lahak tapanabang bi 7 on sai-sai.

Alhamdulillah, selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib marambil pantai barat lesag onom terlumpuk menit jadi apa minta dan dibantu waktu solat fardu isyak marambil pantai barat lesag pitu empat puk makonom peminta dana untuk penentulan risab badan sadana kanta marambil pantai timur masampuna lesag pitu terlumpuk maka telum menit untuk solat fardu isyak. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintan dan lagi di pandang sa anak danakan mai rupa ingkam. Selaku sehek-sehek nampain ngawai sabah VFM siaran hiling sama kohap itu. Tentu nanti awai kam masih si Jonjon makohap itu sarankan. Jari Ruisa ngak kesempatan mai itu sapaliku bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam selaku penuntulan tarui sab salik-salik sarankan abai pinaluas melisag 5 kohap si untuk sangpu hari bulan onnom 2020 makonom. Jadi harakan roi sabai pinaluas amaran hunus maglete magbiak maka itu hunus nasanakan ni jangka akan tajari ma kawasan Sabah mapisuk paglahatan Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort maka Tambunan. Manakala amaran bilak pantai barat roi sab ma sandakan Telupit, Beluran maka sandakan Kudat. Rusab ma wilayah Persekutuan Labuan ni jangka akan tajari ngabut lisag pitu sangom itu sanakan. Dan ni rusab pinai toman aku kita sidrupa isbat sanakan ngilang-ngilang keadaan semasa ya sidaru magbaluba ya pinatamuas ma reom habal-habal lahat ina ni rusab danakan keadaan cuaca inan lando bahaya untuk bayanan-bayanan arike. Jerakan untuk kaam kamemon min artis dan bisa pakitong-kitong pasuno isab ongka min artis pian arung sama VFM siaran hiling sama.

0: Magsawab he binsa na alam but na linog lahang tajari managaratam, maray kasihean ra ayat tam kulang ang ilang-ilahan kaslamatan hinabo jog-jog linog. Raakam tinao makatatap tanang, patapok mareo ayay ahogpon. Pertama, bang mareong bangunan but na luma maka-eskul, pasindong mareo meja ahogpot, palawak mintandawan, lamari, samin atawa ayay abuhat maka sanang alabo. Nipaddahan kamemon poon api. Karuana, bang mareong bangunan alangkaw but na upis atawa kadday ahea, mea haronan makara amea lip paluas min bangunan sabab marai akan namatay karan. Raa mag-agaw-agaw paluas. Ebot-ebot, raa kam tinaw, makakila-kila hunbi, tob-tob na kam matagan salamat.
1: Sabab VFM Seran Hiling sa matang tunama ito mas yung po makarot tig pito frequency sa nakanwa inalisag onom limang po makarwa minute ay rupain sa nakan ha bandal na ambal na sa siaran tapinap siaran bajaw hiling sama mapasan-pasan kami si masoal bang iyo tajari kajarian linog jadi rui sabi na kan pinaintoman untuk rui sabi ni sa palimariom ito Public Health Malaysia ito masoal untuk kitam ianingan makawasaan pantay sikot ni Tampere sanakan ani na ito ni paintoman na pain ako si Dropatan nang da ako kobot da ako datongan atau panic to palawak min ha kawasaan Tampere untuk sementara waktu patuy mi arahan sumasa min keselamatan itu ranakan aku napain amia kita by pinatamuas abantug by pinatamuas sahi min Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca risab manjari itu untuk kita labi ketahuan tahabal akabaha oh manjari kita muka ma itu met laman web resmi Met Malaysia atau My Cuaca atau talian hotline rakayu 3002 rakayu 6308 untuk kole habal-habal labi mustahak maka sahi sanakan jadi tabut na mapupusiaran tako hapito insyaallah tentu akan kita makapag-abay lagi pabalik mariom segmen sedih jadi patuhi kami masih anehan kami masiaran Sabah VFM siaran hiling sama untuk next broadcast siaran bahasa murut maka DJ Henria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, iana zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan di lautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak jenayah lintas bantalan butna angalahian naa maka magismago. Amahogot kawalan keselamatan makosaan ri lautan maka kapupuan. Angan jaga badanaa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan dan Ngibu 730 maka 4 km. Taga sangpu daerah Mariomna ni jaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan ni kawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea ruisab ri laut.
1: Jam katilu ra londo mitune Sabah VFM kasalulaan rahumurut.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Rai Noring Homion Ahonu Pamahunan Paskuan Kru I Hendri Aneklon Bahulu Ahora Aga Sip Bonsoi Mindat Min Suprakum Palinus Sabah Patanu Rapan Talanan dan Salinut Pamahunan Polis Sabah Namahau Raatus Dimongoperam Siam Kilogram Dada Kumpani Sabah Ondo Sidumimpung Rasol Food and Hotel Expo 2000 Dongo Peram Onom. Inilah yang nakala pengungkap Rasong Poyo Keluahan Pantalanan, Pelaburan Ampain Supan Pantalanan dan Salinut Pamahunan. Itu Rasno, Minsu Papatandura Inggalan Kliamos Pinasila Intora Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict Konekpono, Menteri Pepasingkatan Perindustrian Keusahawanan Ampahinuan Sabah Nambala, Ilo Rayu Sanungko Rainkota Pepasingkatan Rakumpani Intura Sabah, Mayaran Salinut Lakau, Nakalair Am Nakabahu. Itu angin sup, Rasuang Poyo Kumpani Intura Negeri Hitu, Akala Peperayo Rapantalanan Nilo Ralusar Nu Pemahunan Am Raisno Rapringkat Asawat. Isu Nambala Rai itu rapat no inuai ramajis pengimpuasan ra Expo Hinora Korea Selatan. Balu kumpani intura Sabah inayak ra program Hino. Expo Hino Namaluro ra nekesair talungaribu apat ngatu sebut intora saribu balu ngatus kumpani intora apat ngoperam siam pamahunan na kayak New Malaysia onen apat tandora pavilion Sabah. Perintah Persekutuan Yang Hormat Rapa Mahuangan Nu Perintah Sabah Onona Kitak Peperanan Ra Akta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Singkunin Poyo Konapa Kaluoi Rapa Hayaman Rayus Paralanon Menteri Rakopisan Perdana Menteri Har Ehwal Sabah Am Sarawak Datu Mustafa Sakmut Nambala Sabah Salakka Alatan Ra Akta Hino Am Asiha Ra Akta Hino Tamimison Kapio Hiliasinggau Ra Home am autonomi negeri ondok sino nakabatik randalom parandia Malaysia sari bosu yang mengatus ondo mengoperam talu MA ondo mengoperam talu Perintah Persekutuan Pono ngurumat rahom nu Sabah nasungkai trababal nu immigration ondo rakona pinatando raliwi nu MA ondo mengoperam talu am undang-undang sino rahukono poyo pahayaman rayus kulimanin paralanon ambaira kementerian randalom negeri Kepisan Immigration Malaysia am Perintah Sabah am Sarawak kon anamimis paperanan ra akta hino. Datu Mustafa Alansan bahayaman hino ngivitra pahinsupan kon rakan sianu lako panampilanan am pahalungan da panggaitan nu pemahunan am ratimpa hondo ika ngusaso rahom am otonomi nu Sabah am Sarawak. Polis Sabah nakalap nangampong ra aktiviti pantalanan dada libos dino na mahaw ra atus di mengoperam siam titik balu kilogram dada ra lohono tulu titik siam-siam ngajuta ngaringgit rapat no ops bayu siam. Operasi hino pinaralan ra libung no kota Kinabalu ra dongoperam duo am dongoperam telu hari bulan ra bulan kalimo ra nakasaili. Talu ngolun nakait nyo sangulun duandu akau murin tera dongoperam balu suku limongoperam talu tahun tinahan dapat no kukula operasi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun Nambala Dada Syabuhino Intapatan Rindi Niman Intura Semenanjung Moira Sabah Maira Bayaan Pelabuhan Raka Potalanon Ra Negeri Hitu Ambra Lusar No Pamahunan Syabuhino Sini Buni Randalom No Karita Ondok Binalan Nilora Rondo Intok Pamulian Sinusuai Iso Nambala Rahitu Rangaho Ra Kota Kinabalu Kes ini asat mera section telu ngoperam siam bi akta dada berbahaya 1905 ngopor am duo. Lagu para maira masjid Rayus Paralanon mayaran sanut program keagamaan am papaskuan dan panginsupan kode nongkor aktiviti kemasyarakatan am dakwah. Menteri Perintah Mahun am Panampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Onyak Pono Exco Agama Nambala Lako Hino Minsu Papasau Kera Masjid Rap Pusar Papasingkatan Rap Ulun Islam Am Reis Nampapiro Terapan Siluman Nuna Suangan Am Agensi Nu Perintah Isu Nambala Rahitu Livos Nampatak Rap Panginsu Pandra Masjid Daerah Atakwa Kota Marudu Onda Pina Suku Maira Majlis Agama Islam Sabah Am Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah Onda Hunana Paral dan sanit program aktiviti masjid muli rakan saya nuna suangan pinasuku yak pono rapat no hinili pangisupan ra balai bomba ngangampin kota Marudu polis diraja Malaysia Lili Warahino, Datuk Arifin Pononambala, Ingkotoh, Peramai Masjid Perisun Ratikop Nunegri, Merah Program Jelajah Aspirasi, Kementerian Perintah Mahun Am Padampahunan, Kukulan Torahino, Program Kiam Am Kembara Subuh. Program Hino Torono, apakah suang poyo rejema Matong Ramasjid, Amrai Sudah Nampu Serapangu Fasan Nu Islam. Hita honor Torono Perintah Negeri, apa yang kotor masjid asokra intok paperanan dan ibadah, pengubasan am pepasingkatan dana suangan Rasabah.
1: Aho itu aringoh miurin Sabah VFM kas salulan rahumurut.

No akasip tutunan rayos. Pasukor Menteri Perintah Mahun Padampahunan Datu Majul Mahab Onyak Pono Adun Bandau Nambala Lakau hino akasip kapio apasau kerapekan Kota Marudu Labi onsoy akalulu ahili raintok bokon. Libung nu bandara barisi alungan kukula babal ondok rayus tutunan rakyat. Iso Nambala rahitu ralibos no program jelajah aspirasi KKTP ra Kota Marudu. Rahu konopoyo tayarang wasa Mahun kini tak rayus apakon sohira pantelimaan nilora rakyat. Dalam insikur Parlimen Bepet rayus patutunon ras sains teknologi inovasi kuna pasila ratu wahu asawat rakeluan amalair ahili. Lalansan nun Bepet Datuk Siti Aminah Acing Nambala itu akasip KPO pasila ratu wahu asuang rakain tutunan kapandayan amahuna ra teknologi ra lakau onsoy. Rahu Konopoyo, program Anambului Ra University Anak Risilo Ra Keluahan Tumutun Nasum Kaitra Sains Am Teknologi Uli Kono Pemahuangan Pasila Ra Inovasi Nakabahu. Isa Nambala Rahitu Rapat No Program Panambuluyan Nulalaing Sikul Sikulan Alintonga Parlimen Bepet Ra U Science University Malaysia Sabah UMS Ra Kota Kinabalu. Apat ngopor nga ulun laleng sikul intra limo sikula nalintanga inaya ra program hino raliwino program sains teknologi inovasi SDI Madani. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK rayu sapapiro trapahin supano agensi perintah ulun Nasuangan mera program LA Dongo Peram Rondo iFit Pulau Gaya 2000 Dongo Peram Onom hondo binayaan no 350 peserta ra kampung Torong Logong Pulau Gaya. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Sri Dr. Sabin Samita Nambala program hino torono maruang ra kalimanan kakasipan halung ra kebersihan libung kinayano kinon soyo nu intokino Rayusno pasok rapulu hinora intok Panambuluyan. Iso Nambala rahitu libos tangin puas ra program hinora Kota Kinabalu. Di BKK Pono nahin supra Kementerian Kapihahan amaranda nalibung nu intok hino kandora kapahanan kalam lipos mangulob amtukung ondo atetelai aprayor ra arwol. Kukula kaluyan Pono akasi pasing koton kona halung ra kapihahan pangubasan muli rakan sayan nu ulun inayan dalibung nu intok hino. Di BKK Penunda Maruang, Rasuang Luintok Pematiran Rasakot apakah suang ra operasi ampu Rasakot ra pokota halung ra kebersihan ra puluk gaya. Datuk Sri Sabin Nambala bot abrok penuhunan ampu Rasakot relibong luluap nu puluk hino. Ulun inayan ra intok hino pono inaya maya ra operasi ambarisi kodam marandan Rasakot patirin ra intokon pinalair. Lakau hino minso pasingkot ra kebersihan nu puluk gaya amres namuduk ra ratangan nu ulun Anambului amangisup pasingkot ra ekonomi Nasuangan ra intok hino. Popornor liokupayo aho ra akasip bonsoy. Mindat minso pra kumpani nu Sabah patan ra pantalanan ra nasalinud pamahunan. Polis Sabah na mahaw ra atus di mengoperam siam kilogram dada. Nunio popornor aho nu pamahunan tora Sabah VFM kasalulaan ra humurut. Aho hinili kinomosla ho ri Emran Azmi Rosli. Salam Malaysia Madani.

0: PM, especially for you.
1: Assalamualaikum, Kansa Rondom, Kansa dan Kidingo Rasabah, VFM, Kansa Lulaan, Rahun Numurut, Pasinangan dan Taka Onsoy. Orang itu bahagia bergaka, orang kata lura minggu, nah hondo, raka opor, hari belan, dan belan ka ondom, dong ribu, dong opera monom, aka wakai rako ni Hendrian Neklon, suku raka paparan nusiaran tak rajam, kasih amra londom itu bahagia bergaka. Tata rumah ira studio, nak kasukun rajam, katulu opera mempat ngam netra londom, kondor raka tutunan, no bahagia bahagia teka musim minam muslimat, jam katulu, apat ngom opera monom nga minit na po aka suku timpuno azan isyak ralibung no kota Kinabalu amin tokon ondo na hondo amalibosino bahu jam ka balu ralondo baga baga inatangan rimbai pahilion. Jadi angki kena dua rimbai pahilion ku ralondo itu baga baga ka kulimanik muyun rajam ka balu ralondo itu amrestakan kini ngora rimbai onsoy lapon takara pantingai santakara londo itu baga baga ka ralibung no kota Kinabalu raraitu ni nangulu Malansandra intok-intok bokon onsen sayak mangkiri ngotak rimba itu rimba intori salwa saleh mambulok kasihanku sunuono rondok rimba nakalai intori halda Robert mau yum kejujuran.

0: Ogonong aku monontong dirun ngangaino kosong lumonggo siuk rususuit ayuk bagu morongau
1: kulut onso itu purimbaimu no sanggilik kono balarimbaimu no
0: alah gili ga lalu pos aku nangindangan di minan kiai atarin kurang ga artiem ga gitu ya ming gagam maru gini oh kau ligan naki no
1: alah kanda po atu-atu no aku mpau kono gatutun kok kira kosonangi tora rimbai apa sih mo era RTM
0: alah gitu ya kon atan kulan no mengatur ah
1: nah raino ka pono moi kora upis no RTM no itarin mo yakra email urrk huruf borok rtmkk huruf mayo @gmail.com urrk rtmkk @gmail.com balun merokomot mp3 ambayara lirik inggalan no marimbai nambala rimbai am lirik am kawin nuna hondora timpul no sino poling nul rimbai muno takin mayak ilain nilu pohaling rimbai muno
0: oh kon lagi nio bah kinamin ko atari pai kasus aming amon glemo aku ramagu no kalau lilianin to koming
1: ah de kumpau mutu oh ninggalan nu rimbai muni li
0: Mimi Carmila, kosong ninggalan di Mimi.
1: Adede, Mimi, ruli-ruli ya ke Mimi relari nan kia. Gando bahu kalansa.
2: Amin apa kata terima kasih studio nak sekolah jam ke tulu dongo param lima ngam netra londom itu bahu bahagia bahagia pas kau kurang mengkawi pembalaan rababal nu kawanan onda pinasila nu kopitsa nahilong rababal nu kawanan rajam ke tulu ra londom raitu bahagia bahagia onda napa bala rakina balo anggulu awas angin apur maharu amahanit onda nasau kura kula kula negeri kono Perak Kelantan Terengganu Pahang Sarawak tanah pas Simpungan Labuan Am Sabah Sabah Solora Asak Spitang Kuala Penyu Am Befat Solora Lindovon Kota Kinabalu Tuaran Kota Blut Likono Rakudat Ondo inilah nasau ke Sukarajam Kasiam Bra Londom itu kena temutun rayu sera babal nu kawanan pahaga-pahaga Likono am pembalan nakabahu Ondo pinasila nuko pisah nahilong rababal nu kawanan milik miun dalaman web rasmi Likono media sosial rasmi anu Met Malaysia am aplikasi My Cuaca. Itu bahu bahagia-bahagia dua rimbai yang mengguna pahilion kurura londom itu rimbai bahagia-bahagia na tatang dan piratan to rimbai itu rimbai ri Albert Cepangal rimbai itu binar ri Herodis alias Iro Itara pahilino londom itu rimbai bi kansayan pasi simpungan rimbai ri Veronica Jaini rimbai itu bahagia-bahagia binar ri Yun jadi ya boleh mengatora kono undian muyun ra Facebook kamra kono WhatsApp dan kusung rondok siam apa siam kusung tulu balu rangarangan undang itu ra kono Facebook ka boleh kono komen ra live anu Facebook mai raraino pahagap kakah maloyak telepon kapo ambi ra dua rimbai pahilion ku ra londom itu undok payo rimbai na tetang dan piratan to intori Albert Jepangal rimbai kan sayan pasi simpungan intori Veronica Jaini ra istakang kini ra rimbai pahagap kakah itu rimbai intori inu andarak apila terhaling.

Madani dihayati, umah diberkati. Tema penyatakan Rama Hijrah 1440 Baluh Hijrah 2026 Onam Masihi. Dan salinut ina tangan balon memparamair penyatakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sapa Bobekono koperam 2000-an silakonom Santunan Kasih Hijrah Gyura Rumah Warga Tua Sri Pricet Kinarut koperam 5000-an silakonom Program Halaka dari Masjid ke Masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabalu. Koparam onom aribulan, sasai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor hijrah 1440 balu gyora Masjid Nigri Kota Kinabalu. Koparam tulu aribulan silakonom program Baby Hijrah gyora lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan Ramal Hijrah Tayar Pagun Sabah, Bildor 1400 Sapat Ngoparam Balu Hijrah, 2000 Dongoparam Onam Masihi, Atangon Gera Dewan Saada Wisma Muis Kota Kinabalu, Rakoparam Tulu Aribulan Sila Konom, Naganda Rasa Muharam, 1400 Sapat Ngoparam Balu Hijrah, Tumalimpu Najam Katulu Rasuswati, Bobokon Ina Tangan Balon, Am Ceramah Has Mal Hijrah, Papatanawan Ratoko Mal Hijrah, Am Anugrah Mal Hijrah 1440 Balu. Selesai pepetanipunan rasmi pengetakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sabah 1440 Balu, Balon Ru Tuan Yang Terutama yang dipertua Pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua Pagun Sabah. Madani dihayati, umah

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Sabah BFM pasti dengan nanti ke onsoi kan saya dapat hak-hak kata musim mina musim atau para landra sembahyang moyon tetanu mai ra studio nak kasu kena jam ka tulu limengopor ngam netra londom jam kabalura londom bhaga bekaka ina tangan rimbai pahilion.
1: Madani lihayati umah diberkati. Tema penyatakan Rama Hijrah 1440 Balu Hijrah 2026 Masihi. Dan salinut ina tangan balon memparamair penyatakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sabah. Bobokono koperam 2000 bulan silakonom santunan kasih hijrah gyura rumah warga tua Sri Pricet Kinarut. Koperam 5000 bulan silakonom program halaka dari masjid ke masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabalu. Koparam onom aribulan, sasai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor hijrah 1440 ngoparam balu gyora Masjid Nigri Kota Kinabalu. Koparam tulu aribulan silakonom program Baby Hijrah gyora lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan Ramal Hijrah Tayar Pagun Sabah, Bildor 1400 sapat ngoparam balu hijrah, 2000 do ngoparam onam masihi, atangon gara dewan saada Wisma Muis Kota Kinabalu, rako param tulu aribulan sila konom, naganda rasa muharam, 1400 sapat ngoparam balu hijrah, tumalimpu najam katulu rasu swati, bobokon ina tangan balon, am ceramah khas Mal Hijrah, papatanawan ratoko Mal Hijrah, am anugerah Mal Hijrah 1400 dapat ngoperam balu. Selesai papatanimpunan rasmi pengetakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sabah 1400 dapat ngoperam balu, balon ru tuan yang terutama yang dipertua pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua pagun Sabah. Madani dihayati, umah diberkati.

Amiyo baga tetramai ra studio na kasukunera jam ka balu ra londom jam ka balu ra londom tu ke nora ka talu ra minggu baga baga ina tangan rimbai pahilion rimbai ra undian era londom itu rimbai na tetang nam piratanto rimbai ri Albert J Pangal rimbai itu binari Herodis alias Iro Itara pahilino londom itu baga baga rimbai B kansayan pasi simpungan rimbai itu rimbai ri Veronica Jaini binari Union. Jadi abri kono ngatur undian miun raino pahaga bagakara Facebook mai kono likono TikTok live para raino pahaga bagaka ra WhatsApp kusung ronda siam apa siam kusung tuluk balu. Jadi kosandra kono melako pangundian teponyak kapo ambi merayu setari ra media sosial Nusa BFM kono ra pinabalak ra itu ni pahaga bagaka Facebook live TikTok live boleh kono WhatsApp Nusa BFM. Rajam ka balu apat ngoparam 5 minit. Okay, rimbai ondo asokra juara pagam kaka kulimanin pasarulanku. Rajam ka balu apat ngoparam 5 minit. Tumas no kono undian itarin muyun intor raraino. Rajam kini ngora rimbai pagam kaka liliwang kuliman da kono undian itarin norang-rangan tekara ralonom itu. Rulia kupayo rimbai natatang nampirat tanto rinimbairi Albert J. Pangal rinimbairi B. Kansen Pasimpungan rinimbairi Veronica Jaini ringo teka dua rinimbairi rinimbairi Kebahu nentaman ri Aizroy Sisi Wilson rinimbairi Ninggalanan dan Nampira Tanto surabahu nurinimbairi Edward Imi Butitin.

Rimbay Pailion, jam kapalo param talunga menitra londo pahaga bagaka hinira itu nari ngomuyon rimbay dua rimbay pahaga bagaka merimbay rinimbay rulio ri Edward Imi dari rimbay Abu Titin. Jadi hinio pahaga bagaka mra kono ninggalan dra versi nakabahu ko na. Jadi reason ra inatangan kono rimbay Pailion ra londo itu rimbay E natatang nampira tanto rinimbay ri Albert J. Pangar rimbay itu binal ri Herodis alias Iro Itara rimbay B Kansen pasti simpungan rimbay ri Veronica Jaini on rimbay itu bahag bagaka binari Yun Yun. Nah, jadi kula-kula undian ondo na pukura londom itu nak kayak nurangan teka MM into rasu kondo kono nangatora undian natura rimbay E kono pengkwanangan riyun hai gusto na kawin nurangarangan ondo simindangan Reino bahag bagaka maya ra TikTok live no sebab VFM mokondo 200 labi ha rangarangan teka ondo semindangan ra TikTok live no sebab VFM you mau miunyak sebab VFM be good you know Ipol kan sen ralondom DJ kan sen ralondom Jus Leo kan sayan ralondom DJ you know? Kan sen ramin kawi bahagia kaka ondo rai semindangan Ramon ra sebab VFM kasalula anoh numurut marai noi natangan rimbay Pailion kulak kulak payo undian bahagia kaka na pukul itu interest silap angon sino AJ Peter Gabriel kawi nilo nang undi ra rimbay nakaya ni orang antaka ra itu ni ra TikTok sino payo ki rang antaka yon limo balu onom ondo yak peno nang undi ra rimbay rimbay iningkalanan ra natatang nam piratan to rimbay ri Albert AJ Pangal kan sanya kono ramin kami bahagia-bahagia sembilangan ra londom itu maya ra TikTok assalamualaikum DJ kena waalaikumsalam kan saya namuin kawi angkini ngurasa BFM kasalulaan rahu numurut rangan-rangan cakara Facebook live nu sabab BFM sabin kangut kan saya ra londom oro katalo DJ am kawi nurangarangan rasa BFM kasalulaan rahu numurut pasti nangan taka onsoy kena Philip Maling kan saya ra londom kondek penorangan taka itu sipin awang kan saya ra dalam kesekawin orang-orangan timbul lintora tawau assalamualaikum waalaikumsalam kan sayan ramin kawi konek pono jelita Margaret Lo Hin Chong Florita Elizabeth Beth kan sayan ramion kan sukanan ra ako kono rayus anak rasungkor ra kasalulaan ho numurut ra sabab VFM hitu mo kono orangan takang kibala ra kono TikTok kono Raino angki kuno siaran rah londom itu jadi Raino pahaga bagaka siaran kapam kasalulaan rah numurut asu kena pura jam kasiam rah londom jam kasiam sukera jam ka opor amdora tanga nu londom yohino kasalulaan rah nu dusun rangan taka itu inggalan nu TikTok natu umbus tinonor no. Kan saya rah londom riun DJ kan saya nasi bapak sukera bilin kosera kawinu pahaga-pahaga ku kan saya nanti ngai Isra Londom itu Muna hai kan Sandra Londom Riun Muna kan saya nak kini ngurasa sebab BFM amnya apa kagak kula-kula kena undian uli kono bilin orang-orangan takana kayak ni ora itu ni ipet kan saya nda londo DJ kono pengkodangan kurang min kau ipak bagakara rayu semidangan ramon rasa ba VFM rasa kan kini ngora rimbai liliwa ra kono mangkuliman ra undian itarin orang-orangan taka ra dua rimbai itu pahaka bagaka merimbai intori idi andayol tintin sumorop sudah bahu nurimbai intori Rosario Bianis tangi nuhuang.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Awi Mixius Gaya Kaansayan Ramuyun Kaawi.
1: Oraw anak rara tikob nutana umana po ratukir-tukir nutahun ra opor mapat hari bulan ra bulan kaono. Oraw hino inuma pavatiko no inan kapiyahan tikob nutana WHO rapaintalang tatandu paningkuanangan rasiyong nu anak rara ko napasingkot poyo rakalimana nu ulun asuang rakakasipan suang nura ko nangampin amanak rakapiyahan ra ulun bokon. Tahun 2006, pangapuan ratikop nutana uman ra negara Itali, Yohino, ra pusorno, ra Rum. Pangapuan itu binalan Yohino ampahuang, ra ulun-ulun nanak rara, ra ika nakivayar, o nanalinggapu ra kapiahan nu ulun bokon. Rasa ba, kopisan kapiahan Malaysia KKM, maya ra unit tabung nura Hospital Queen Elizabeth, HQE, asalok aparalan Raja Dual Pinatandul at kempen anak lara rakukulang intok pinatikali.
2: Onki kriteria na ulun oma menderma rara, kasak na tu umur intera 17 tahun semuku 70 tahun, amkono ulun 17 tahun mesti sino kebenaran intera matu atau ulun halung. Penderma pertama kali umur paling aswat 60 tahun, amkono puyo tutu penderma, akasail puyo 60 tahun mesti amu yang balra medical check up. Amkaro na tu bahat no inan 45 kilo dan ke atas, amkatalo na tu hemoglobin nu ungkuyon 13.5 gram per desiliter sehingga 18, ampun rwandu 12.5 sehingga 18 gram per desiliter. Kapat natu pansur nu lumbak, kenorasawat atau systolic blood pressure intera 100 semuka 150, ralui atau diastolic blood pressure intera 70 semuka 100 mm per mercury. Kalimo natu nando arwol, kaonom natu kando val-val payah kalarawan kenevitra arwol. Terakhir natu warga negara no Malaysia. Kono pasala warga negara tapi sino dokumen namahun nora Malaysia tu nakasail ra 12 bulan makarati ra rahuno Melayu kapoyo rahuno rong putih tu dokumen ibiton moy menderma rara IC atau kad tentera atau pasport kono poyo warga asing kad penderma no penderma tetap poyo oma taka menderma ratukir-tukir no talunga bulan.
3: Napaintalangan, intori Dr. Ukim Antiko.
4: Sabah VFM.

Ami apakah ni itu rimbai rana sokla juara ni natang rimbai pahilion ra minggu itu baka baka kara undian e tahnya ra kawin no nang undi ra rimbai itu rimbai dinggalan dan ra natatang nam piratan tori rimbai ri Alba J Pangal rimbai itu binal kapan binantikan ri Herodes alias Iro Itara pengkonangan kurang ingin kawin baka baka kara akau kena sumidangan maya ra media sosial nusa BFM Mokondo ra WhatsApp ra TikTok uli kono ra Facebook live no sabab VFM itu pahaga-pahaga rondok poyo sungkor muyon ra RTM kono ra ingkotoh taka pahaga-pahaga apatanul poyo ra rahu kaulayan taka rahu numurut rahuangku nakasuku takano ra kapaparan nasiaran ra londom itu mirani ko akar ra dua rimbah itu pahaga-pahaga rimbai ondo ra rondok timpuili pahaga-pahaga kasihan kapio nuna suangan rimbai ninggalan Nandra Umi intori Maxis Gaya sunun bahu no rimbai nakalair onde yak puno kasihan sukura raino rimbai ninggalan Nandra jambatan amas pantamandri Susana Bouncing sinikin silip nake intora koni Hendra Neklon kansarondom kasarantingais assalamualaikum.

0: Kopi sanangan tatuang tabi Malaysia madani. Baina kinang hati kabar kainan pelumbusan ku LP Herpi Alpinus. Kapagulu tuludat kabar-kabar. Mindet menokodung komponid Sabah montok miloh dumagang id pemadagangan global. Pulis Sabah minang ngahau lebih 150 siam kilogram dadah. Kabar pemponu. Kita tanudan kompani Sabah Soul Food and Hotel Expo 2022 monom pigi kirat mengukap lebih ogumo kesiwatan pemadagangan pengopuan nempiromutan pemadagangan som pemagunan. Pati lembus dilem pagirat kina horon produk om kangaranan Sabah id pemadagangan som pemagunan. Kumodo ben menteri Datu Iwan Benedik ya penagi menteri keburunan pemerunan pengindepuan nam sasakayon Sabah Mindoboros. Bagi anda tu milambus menakodung keburunan company nakoyanan Sabah mayat magi sesuai inggisaman dit haro mantad om inggisaman wagu. Ilo montok penantud lebih agumok company nakoyanan kanud papadagang id pidagangan global om milad papaburud penginapuan dia lo idnayatan dit lebih akawas. Midaboros yaw dilo serad katalib itababayan pangukaban pinatomod expo dilo id Korea Selatan. Walau kompani na kayo ng Sabah, tuminanod, ababayan edisi kumaapat na padumapat tilo. Expo, minanimong labid talo na ribu apat na hatus raruay, papahompit sa ribu walo na hatus kompani, mantad apat na padam siyang pagun, kahompit na Malaysia, dit minagawit dat pavilion Sabah. Perintah pisampuruan mamagatang dit angkab perintah Sabah muntok makiano kapagiratan akta agensi kawalan om pangumuligan piwulitan Malaysia AKPS 2024 dit pinatingko damot muntok miloh it sesi libat urus man papanahon. Menteri Kopisan Lugon Menteri Hal Ngawit Sabah Hom Sarawak Datu Mustafa Sakmud Midaboros Sabah amuk mugalim akta dilo ngamumang kapagiratan daw man seryuko kopio tumanud hak om otonomi pogun dit pensuang id pebatasan Malaysia hapodom siam onom hapodom tolu ME onom hapodom tolu. Perintah pisampuruan memantang hak Sabah id suang dat immigration irad dit pinobi id suang ME onom hapodom tolu om koturan dit harumantan. Sesi libat urus dit papahompit Kementerian Suang Pogun, Kopisan Immigration Malaysia, Perintah Sabah Hom Sarawak, man peti lembusa untuk meneriuk kepagiratan akta dilo. Datu Mustafa kikalansanan penalasayan bebusta sonong milad agampot, montok papagirot penguludan idpiwulitan Pogun, miampai damuk potelikud keputusan om autonomi Sabah Hom Sarawak. Polis Sabah minanahan isok sindiket ponikidan dadah, suhu tonon pamagahawan seginumud hatus 50 siam titik walu kilogram dadah kigatang turu titik siam 50 siam riong ringgit id ops bayu siam. Operasi dila pinagirat id posarilid langkod pagun untuk kodun 50 duo om kodun 50 tolu tulan kolimo nakatalib. Tinahan nagi tolu suspek kampay na sangulun tondu ki umur id piwalitan 50 walu gisam 50 tolu taun. Asil mantan pipiro siri pamakap pamagakaman misusuhut. Tumanu di pesuruh jaya polis Sabah Datu Jauteh Dikun dadah ponit syabu natumboyo noman awito miampai esok kasagaan mantad semenanjung kumad Sabah memogunad wawayaan dodopiton pagulud man petikido kumad pemadagangan nokoyonon om labus pagun. Modus operandi nopo ngapa polisok dada insuang payanan pinotomod sasakayon dit nimaan simbanay. Naboros dahil ay dababayan miyampad kapahabaran pinatomod id kota Kinabalu. Kes sinaryok tumanod seksyon tolun hapodom siyam B akta dadah koligogon hapodom siyam liman hapodom duo. Ninggi saman mamaramay masjid man putilambusa. Mayad magisusway ababayan dan kogamaan om kapalambusan penghupan montok monokodung keparagatan miyampad magigion om dakwah. Menteri Perintahan Nakoyonan ng Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yaw penagi Exco Ugama Midaboros lang dilo mentok menantud masjid sebagai longkod keburunan ummah dit aparagat. Soay kena silid tadon papagirot piramutan id piwalitan magigion om agensid perintah. Midaboros ya dilo katalim pinapatahak penghupan kumad masjid watas at takwa kota Marudu dit pinolombus mayad Majlis Ugama Islam Sabah pamukatinanan Baitul Mal Pogun Sabah. Pangupandilo montok papagirot magisusway ababayan ng kapragatan masjid montok kosonongon magigyan nakoyanan. Pinatahak nagi panghupan kumad balay bomba manampasi kota kota Marudu ang pulis di Raja Malaysia. Idning kakota ni Bibagal datu Arifin Pinapoylod ning gisaman mamaramid masjid patilumbusan man pagirato id pasarilid pagun. Mayad ababayan jelajah aspirasi Kementerian Perintad Nakoyanan om kawalayan. Wakon ning gisaman dit pagiraton kampay na ababayan kiam om kembara subuh. Ababayan dilo bihontolon. Mangusub karikatan jemaah kumad masjid om papasarabak mamaratid kamayon da Islam idtangad magigian Islam. Ningi sa Manila tumanod angkab perintah pogun montok papagirat institusi masjid sebagai longkon ibadah belajaran om kaburonan community id Sabah.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Pangulodan kayonon mentok tulun ginumuan kampay na manarab sakot pamagompian landscape om kabursian pasarili apatut man peduliad tumilambus. Mangup mentiri perintah na kayonon om kawalayan datuk Maijol Mahap ipanagi adun bandaw minaboros lang dilo mentok papasilid kota merudu sebagit kakadayan dit lebih kagayat o simbayan om milod menong kiala. Kayonon kakadayan dito berisi om aulud

anuman pengkawaso montok papaharod ko woyo-woyo pasarili dit labid alumis. Montok dilobogian kikuasa nun sub papatilombus pengkawas ko sanongon kapolombusan katorinaan kumad magigian. Susumikul si kulid Parliament Buffett tilombuson man tudukay karet kaganaan science technology om inovasi. Montok papalabus sukod wagu dit milod manongkiala om sumodia managuang pagumbalan itimpud tabantol. Puro Parliament Buffett datu Siti Aminah Aching Minaboros ninggi samandilo kigunoh montok papembulay sukod wagu dit kitailaan kikomilaan om milod mamagunoh dit teknologi tososonong. Katambuluyan belajaran kumad university manha kasiwatan kumad susumikul montok kanud kapurimanan karet science om teknologi suay ko osilid pamitanan mamonsaid inovasi wagu. Narubahan niyo DRTM untuk ababayan kotombuluyan susumikul sikulin tanga Parliament Buffett kumad U Science University Malaysia Sabah UMS id kota Kinabalu. Kaintalangan kapagulu kumad kaparokison pamomonsoy AI apatut gunon kopiyo mentok manguhup papaingkawas kamilaan mamusaraw o mentok timpun tabontol dit osonong kinalantayon. Apat na hapon susumikul mantad limo sikulin tanga mantad Parliament Buffett tinumanod ababayan nilo si Ribad Ababayan Science Technology and Innovasi STI Madani. Dewan Kakadayan Kota Kinabalu DBKK tumilombus papagirot piramutan id piwalitan agensi perintah ang magigyan na kayonon. Mayad ababayan LA dun hapodomiso IFIT pula gaya dun ribu dun hapodomonom di tinanod tolun hatus limon hapod tutumanod id kampung Torong Logong Pulau Gaya. Mayor Kakadayan Kota Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samitah Minaboros kababayan dilo kihontolon papaing kawas kapurimanan karayat kigunoh manamong kabrusian koyonan pasarili om kolumisan no koyonan om patilambusilad papasilid pulau dilo sebagid koyonan katambuluyan mantad kolumisan koyonan pasarili om kaposion magigion kampung narubahan niya DRTM katalib papahimagon ababayan dilo id kota Kinabalu. DBKK minogi sokodung minogi miampai Kementerian Kelidasan montok manantud koyonan community osimbayan mantan paganakan tikus lipos langau om nondui dit kepengimbulai temporal rule. Pipiro kasusukupan apatut man paburuo montok memajamin pemegempian kelidasan dan pelajaran ditu senong montok kosenongon dot magigian no koyonan. Montok dilo di BKK papasarok ninggi saman montok manantud pulau gaya asasaid aburisi mayad pemuruhangan tong rinomos om kerajaan memuhu ginada dit lebit asaru. Datuk Sri Sabin Minaboros bot tokoro apatut gunon montok memuhu rinomos id koyonon kowegan pasarilid pulau dilo. Magigian na koyonon man nagi pompito id suang kerajaan memurisi montok manantud ginada man patamo id koyonon dit pinatatap. Lang dilo montok papengkawas rontab kebrusian Pulau Gaya kagayat lebih ogumuk tutu membului om kapanahak kesenongon montok ekonomid magigion nokoyonon. Id mahupusan suguto kokago titulu dat kabar-kabar. Mindet monokodung kompeni Sabah montok milod dumagang id pemadagangan global. Pulis Sabah menagahau lebih 150 siam kilogram dadah. Ingka kana kabar pagunulu di Imran Azmi Rosli mantad unit berita Ehwal Semasa om pinadalin di Albia Justin montok kesalimbahan tokoh.

Kopi rubak kawa gumi pedo LP rapi LP no sinorina irosda. Saya rih i tambah lu toko i angkol janggut i esbon bon. Nah, arah no kepakianu no sinding. Umbalan kudot mintang datino. Jam ko hapo dat tuang gisam do jam ko hapo do misa dat tuang just maguring tambalut malihis ngahiti nagi posiko inoy di posiko nagi kumado kay tensanan pagulo dat nuri papailang akod kabar-kabar dat tuang baina. Karena kini kau tahu apa sinding diti odo yang mantan di Corlus Galu Martin Sutunan Palembuso no dirini Roslin Rambangan.

Bahum harap pira-pira naha sinding pinakian ada tengah kombolutan hembalan kuda papa tumboya ada jam kau pada tetuangan dadan dadon pada kayu kata penai. Ngapa gulur di lah rehan kuda papa ilah ada kayu ditit kepengatan tongus meninggarud kepengatan tongus meninggarud di pinalabu sokopisan meteorologi Malaysia di jam kau walu telun hapod minit atau tuang di baina. Oh, mitin na po nga ko po hompit dot pagunto ko. Idwatas pon sakit ilo na po nga kuala penyu. Oh, midwatas sandakan kapampay tongod talupid om beluran. So ay ko watas pisampuruan Labuan. Kayunan nga widila pinalabusan dot kapengatan tongus meninggorod kagirat kuasa dagisom jam koho pada miso totuong dito. So ngintang-ngintang to ko. Oh, misa kawaguhot nurih kapailaan mentok di moy dahilad kekeh teh lang kota kinabalo da suab. Ralan gaya sampunan na namat da suab kapihan da api-api clean up 2000 doon hapa da monom kanti. Pinapailo hot dbkk dot pipirawayaan nagi kayanan at papakingan da id papakingan karita jalan gaya sampunan na namat da suab mentok manahak dot kapasimbayanan kumadat keponjuran ababayan api-api klinap 2000 dun hapodam monom tumano dat kapilaan dila kapanampanan dat ralan napa dila ngapain dalan non dat kapahampit dat jalan gaya amnagi papakingan karitaid pasal sarili dila mimpun dat sesuangon katih teka pintu gerbang gisam dat kayanan dat waig sumabut teka air pancut sampunan dat marinut mimpun da jam kalimut sudapon gisam jam kapadam isa limun hapadam siam tatuang damat dila papakingan karita jalan gaya na po ngasampunan mimpun jam kawalid tatuang gisam jam kapadam isa limun hapadam siam minit dat tatuang ila tekapilan mentok di dakayuh hit rohian te kaharangayan dahilad keke da suab kana kinang ha takau dua sinding kalangadan nah paranghanku sinding manta di hambonare au minakan gisom tolu tadau di datu jan gaisa ngapogulu dila kinang hontako igaman maboros turang putih.

Tentu nopo da togumo tembalut di telegere et arhian dat korongo dilat sinding dua sinding kelengadan nako niko detino. Mentok di nokombal makinongo dilat dilaid na. It aiso parodio sendiri. Et makinongo pedir sembol walai kay tapi naik. Nga noko guli kawago kasarahan. Lucia Bibi yutung kapisanan tetuwangi anang hiti ponsiko. Amna kaput kuna hiti kasalimbahan miti lambus nagi maya do FB ponsiko nakapiyo. Amai kuna panang kirumo miampai do dahiti hit FB sabah VFM Vigud nagi ka. Pagulo do nuri manto ka tilambus at pagyamulitan isa at kabar yan ako dat papa ilang sa ngulon pakakaraja the bakery mantad Sabah it nasindualan serad nato mantad tukad dat walay daw nasilid wakon mamaramit tasapong dit kondaran dat skim kemalangan bukan bencana kerja teko SKBBKK teko lindung 24 jam it pinagirat kuasa dit kaiso tadaulan ko onom dit nakatalib. Katinanan ko maligan social perkeso pinapailo dat kusay kiumura dunho po dam 4 taon nila pengkaraja id sanginan kaday bakery id kota Kinabalu nakasudong mamaramit pangumaligan isiribad skim nila to iponagi papapu dat aparagat muntok koligaganan antakan id labus timpud kumaraja. Isaot lang dito sunong pinantutunan dat perkeso kahundat nila perkeso pinapasaron lagi di Tauki ang pakakaraja dot papatantud kapopuan tarimod atanud muntok pasagad pangmoligan doon hapon 24 jam in siribad skim nila ano teka aramit nung antakan na kaligaganan intimpud labus pengkaraja. Saruhan toko mulahing manta di Charles Robert susutanan dot isa sinding joget joget joget toko miampai di Lidia kaliding la kalidin joget nanasalah.

0: Nung kayanan nu asarud aliudan, asanong dat pasadian nati sa kantung tarawaraw, it mila menguhup dika patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanong ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig, it magisusway o kawayawayaan. Kedua, whistle. Sebagai dat pamisunod sera makianu ke penghupan. Ketelu, dokumen tengah pansel. Painsuang na kad kain tutunan, pasport am kad ke pengubatan. Kapat, waing. Sekurikuri sembutul mentok kegunaan tarawarau. Kelima, telepon am powerbank. Mentok magantep aputut piramutan. Keenam, tusin tunoy. Apansel lelabid serad amila gunaan na sistem elektronik. Keturu, selait am betire. Mantap kegunaan serat atuang tega putut at latire kawalu kit tarawaraw tubat om kakamot pemarisitinan kesiam takanon dit alai taraag sebagai takanon damot kerikot penguhupan om kohopod radio mantap maganu penasunudan kawawagu kantung tarawaraw diti akon ke pengindarasi ngamontok lang montong-ontong. Masedia kantung tarawarau am pawilihan it kayanan dit asonong magano. Kantung tarawarau liud au kiguna kakitanan ngaserad madliud kasandihan kapiyo ginawa.
1: Alawa, nalas mo nakilay.
2: Si Kaukya.
1: Budi ma, ay, ngayon po rakapin SMS nyo ay.
2: Budi ma, no SMS ko?
1: Ay, SMS. Mungur telepon ba? Kya?
2: Boleh, Bob.
1: Bye.

Tadau menoluat rahas soal pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapa demapa tulan ko nom tikit tahun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan soal pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kumbahan menoluat detraha om negi pepengkawas ko perimanan tulun ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingelig om ko hupan kuma kelidasan tulun. Montok tahun 2026, kapan maramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot itali it man papanaho hilo idrop. Kapan maramayan aditi ki hontalon dot mengunsikod mononeluwa draha aiso tutungkap it minanganu kehupan kuma kelidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kelidasan Malaysia KKM, mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasesari menginwago jadwal kimpin menolot draha manau-panau it koyenon tinantu. Montap penesunudan koti lembus intangai it blood bank kota Kinabalu teko lengkot raha pogun. Bila nagit manu anuai ngaran isai amanu teluadai dat raha.

Mal hijra na po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan di lok nopo. Nga kahumpit no, ninggi saman memonsoy penimbanan kumah dit lebih osonong. Irinoh komoyon do hijra. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepogumudit kemoyon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

Gulu dat ngeri tina musan toko makin ngod sinding amanku suaho atau ngotong balut ngawi dahi tihid FB. Oke to kui Delvina Sirilita. Kabisa nanti tuang Iberta Binsu ngahiti ponsikau kumada kaya tensanan. Saya po Ical selajinan lagi Ipita Gabriel Ibon Jameson po Elizabeth Bert kadi Charles Lajinan kabisa nang tutuang tadaw ko tolu DJ lagi tapinay tampalot sa Bab FM FB makikinong sa Bab FM kasalimbahan baros dusun to sanong kapiyo tapi bebasan barakat mantad kinengan kumada dati tinsanan konsiko kadi Charles Lajinan konsiko amantak na kayat arohian dat anurih patod pason kanu lagi ada patod pason maya ada WhatsApp in kusung isa siam apat siam kusung turu walu sining pati lambus kepurak itu tabu kumanta di Harrison B. Sutonanda joget sumandak tenggilan di kuyut.

Tagal, it kirati dat kada it boros datokaw, isok ralanon montok papagirat kuasa panamangan mamamasi suang bawang. Haranagi it mga rait dilo dat bombon. Karalanan diti ditimpuni gunon dat kamalhingan tinarudusun montok mogaduh mongay pangano dat nununo it poin sangano dilo bagal dat kawaan om susway po. Isay na po it sumunsung da kauturan teka pagaduhan dilo nga milad ontokon sagit dit mulahingan kampung teka luguan watas tumanod dit enekman panginsadaan tindal om aquakultur Sabah 2003. Tagal na po nga iso karalanon pangrudan biosfera dit ointutunan id Sabah. Iti na po nga iso karalanon tasanong dit kunon dat magigyan kampung miyampay sa kadung kaupisan panginsadaan Sabah idhal paningaligan panandulian ang pangrudan koyonon panginsadaan. Mayad karalanon diti koyonon sandad teko koyonon dit pointantu guno na po montok raja panandulian o montok papatantud katilambusan do koyonon dit kamayon. Tagal nga nasilinogi dat tadan konunuan wagu dat magigyan labus kakadayan bagal dat eko katambuluyan o spot magapon.

Nung kayananu asarud aliudan, asanang dat pasadyaan nati sa kantung tarawaraw, it mila menguhup dika patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanang ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel, sebagai dat pamisunod sera makianu kapanghupan. Ketelu, dokumen tengapansel, painsuang na kad kentutunan, pasport am kad kapangubatan. Kapat, waing, sekurikuri sambutul mantak kagunaan tarawaraw. Kelima, telepon am powerbank, mantak magantap aputut piramutan. Keenam, tusin tunoy, apansel lalabid seran aw milagunaan na sistem elektronik. Keturu, selait am batire, mantap kegunaan seran atuang tega putut at latirik. Kawalu, kit tarawaraw, tubat am kakamat pamarsintinan. Kesiam, takanan dit alait taraag, sebagai takanan damat karikot penghubupan. Am kohopod, radio, mantap magano penansunudan kawawago. Kantung tarawaraw diti akon ke pangindarasi, nga montok lang montong-ontok. Masadya kantung tarawaraw am pawilihan it kayanan dit asonong magano. Kantung tarawaraw liud, au kiguna kakitanan, nga serad madliud, kasandihan, kapiyog ginawa.

kagulik ako ng pedha LP rapil pino sa msinding na pwede na rong awa tako dito na rin nga Romito titupus ko man tadi Caroline Yusuf Dependenti nakaswang tako na di jam kumataluh pag yung balutan tako jam kahapo na misa 4 minute dito tuwang ikakalpin po si kakalpin rong awa ponsiko tilambusan ko dat papanurih papalambus pasan pinatad dat kumbulutan maya da WhatsApp kabisanan tatu ang tanda ko talo di JLP kadi Joseph Potilo ang naging kumatay sa nantang balot may gali julita Margaret Lucidoyo Marejuhan Josie Mindong Inay Rosugud Inay Emilia Sandakan Charles Loginon Joachim Kubot Julius Pansaya Witus John Badait Marius Marudim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Datu Elizabeth Morris M.M. Suk George Mineng Patrick Antang Florita Kinajil Patricia Nicholas Joseph Golombo Petrus Quintin sana tampalot sa Bob FM Om FB Magikinongo Kalansanan Datang Olidas ngay terima Amian lagi di JLP kau si kota Gayo tu nak Columbus nanti pasan ku boros dusun no senang kopi ah isak nanti tim pemagunan kan dia Joseph Potilo kau si kau Joseph Potilo pasan ku madu manta di Florida Kinajil shalom di JLP kau bisa nanti tu aku madia amin senan makikinau sebab FM boros dusun no senang kopi ah sumulit de pasan di Florence Bajol Helen Young Justin Gabriel Adila Duvanson Emilia Gom Joseph Potilo Maris Marudim Inggam Satur Dennis Nicholas Siang Maria Johan Lucia Mondok Vitus John Madait Am Kampay Nagi DJ Tatuang Baina Dan kabar kayo Lansan terima Ang Alidas Tilang Busa Tako Pagamulutan Dadah Matoko Pod Pempasi Tapi Ibasan Kumadat Dako Yudain Sanan Kadi Florita Kinajil Makiuni Dat Sinding Di Sitim Bandaron Sikul Guas Gata Kang Harana Sinding Di Sitim Bandaron Ditino Nga Akon Kasi Kul Guas Gata Pengkoro Pa Kalansanan nalihis kan korang ada sinding di dalam. Bam tilamusan kau dapat orang ada sinding au kasimban di Silverius Imping sutanan ombo ongoi lugu tatana iso sinding tatana mantan di api yang sausun.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramaian Mali Jera 1400 apat napadam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mogi sesuai ababayan pinaharo kopihondot pemaramaian Mali Hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Untuk kepada melima tulan keenam, ababayan haloka mantad masjid kumat masjid id hopad masjid napili id okayunan kota Kinabalu om putatan. Untuk kepada menam tulan keenam, ababayan kaunsikahan doa kelimpupusun tahun 1400 apat napadam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat napadam walu id masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan ke-6, ababayan hijrah Idwad Mokosusu, Hospital Kon 26 Tanganak Sabah, Likas Kota Kinabalu. Ababayan pemaramayan mal hijrah nayatan pogun Sabah tahun 1400, apat na pada malu hijrah kontak penagi tahun 2026 Masihi, adit pohoron Dewan Sakda Wisma Muis Kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan ke-6 aditi, Tadau Kotolu kontak penegi Kaiso Muharram 1448 Hijrah ketimpun jam Koturu Kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan Mal Hijrah kepulembusan toko Mal Hijrah Om Anugrah Mal Hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kopoi maganan pemaramayan Mal Hijrah nayatan pogun Sabah 1448 man poi magana dimalohingon tagaya pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman malohingon tagaya pogun Madani dihayati, ummah diberkati.

Om tilamusan kedat palambus pasan kambalutan ngapa gulu dila suahok kepet harapa teh tembalut hiti hid FB teh. Mau ikan lagi ya apa nang ke rumah pasan manta di Lucy Doyo. Senang tetuang tada kata lu kemadia di JLP masa noko pagulu ya po. Kemana gini mi satu ringkam satu rujan yupin dan peganakan Abdul Malik, Kisinto, Michael Lete de Lambun, Charles Lajinan, Steven Andui, Marius Morudim, Kalion, Joseph Potilu, George Gimbun, Nipol Eric, Julita Margaret, Julita Judith, Helen Nyong, Julita Mbobo, Adila Duvanson, Florence Bajol, Lucia Tati Bibi, Rose Sugud, Amelia Gom, Clarence Wong, Narumbay Pitah, Lonely Inggang, Yubug, Kelsey Kel, Rosalind Vitalis, Mepi Pasan, Kepisanan Tetuang, Mepi Pebasan, Posiko DJ, Adi Lucy Doyo. Abrakatan kena terima, Mepi Peganakan, Kedau, Mingkan lagi kumadia, Lucy.

Om Pati Lombus kapisanan de dia pinae kadi kalion. Kalion gavel manta tenem. Asanang letawan hiti watas tenem baina awala su mau sagit. Rohian aku masan sanang tutuang tabi langad kumadia yubo gemelegom tampulan sintom yunggun bagang sage kondoring. Jani lunog ingkam satur lusidayo demi satur mainsanan kombolotan isang kirup-kirup pemakin ngong selembahan beras dusun to senang kopi. Gompi adati pagambolutan di teluhub gisam salilinaid senang kadapan tenu senang naik kepesikan suam. Posiko kadi kalion. Posiko kalion. Pengkuro pa agadi anud memarami tet pemelawan datang kombolutan datu tuang bena ngatadau kau nam dat abontaliti. Pelansanan na senang perumatan makanuh to kau nadi magi rumah-rumah kaya tembenai. Lamusan ko pasan man tadi Clarence Wong, Clarence Wong. Shalom kabisan anta tuang kada. Kabisan sanong kumaraja nagi kadi Clarence Wong. Makiun ko dah sinding kalangadan nam karohian ko kopio pilik-pilik kulansat sinding di Yuslin Gamin mi Jurin Kimin. Rirenah di jalpih posiko tapi Malaysia Madani kada. Posiko. Kalan suang balan kun bintang tino mendung asiwatan daharono ngak manku po unio kah harap pira-pira pasin pasan tih kita aku ngak pagulo dilak karena kena ngak tau dua sinding Pati Lombus sinding kosoro napa dia sami kundahal lam sutanan sun solon nusuai tulun di Everitus Gungkit.

Kailo kanang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

0: Ang pagulodat palambusan ko pasan kambalatan rohian ko pala ditit kapailan to sapong karet ditit kempen manulod raha ipoharondot ko dun ha pada misa tulan konom dun ribu dun ha pada manam tada minggu ila din balay bomba manumpasi tuaran mimpun do jam ko siam ko sabon gisam jam ko toluh dun sadapon. Mantak yang talangan katilambos kanu dat maramot di daulin id kusung isa-isa limo isa-isa onom limo walu kusung onom i nasko id kusung isa kusung limo apat isa onom isa anam onom kusung isa onom mamnagi Tuan Muhammad Nor id kusung isa onom walu duo kusung tur limo walu limo. Kami senang tetuang tadau ketoluh kadi Charles Lojinon kumadi adi jam tambalut kongawi Janis Mansatil Janis Mantahan Datu Prostasius Mokiau Datu Elizabeth Morris Gasiku James Sam Josh Lining Joseph Potilo Clarus Lajibin Emelia Gom Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyo Lucy Lidwis Maureen Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Majingki lo mainsanan makikinawa sa Bab FM kasalimbahan boros dusun itu senang kapiah tabi pibabasan kada posiko tembinae Om Patilambus manta di munah kapang kada hai di JLP kapsanan tatuang iho munah kapang apa pa hak pason manta kombolutan ku MM Suk Maria Juhan Linda Yutung Om Nagi kuma di JLP mempe pasan kapisenangan ku maraja posiko pinulambus di pason ku kada posiko Nagi kuma dia munah pinapatan pason tatuang bainang Om misa apa pasan data tuang bayanati mah dadat au mangulinggo itu pasan manta di tambalut toko kena tau itu pasan manta di tambalut toko kena tau
1: Aji je senang tak tuang oh jadi nak ubit DJ minta kita mau hidup DJ nak sapu sama jangan sapu jadi siap minum dari lahudit pampang DJ nak sapu minum makbai itu dua lagi lah masalah nak nugi kumadi ingkar satu rum jenis satu rum nak kan haha nak di naham heh kumadi di megang sagi ibu kumani kagak tahu Adur Malik Sabin jadi kalion Adur Malik Sabin Sen Jimmy lagi dia Sen Simbua etang pulan Petrus Kuntil Tambunan Sinakagon Guntamas Sinakagon Petrus Kuntil Tambunan Kubit sinakagon santin Ang sopin buka na giti Saso nang ikaw din na ham Misan tada ko pag loko ba Ito kay ala Kakakahiyan ni bagang sagi iti
0: So Jalina megalat maguling ko at nagyana data tuang bayan ay nga ang mangurah Jessica AJ Fran Chacha Dam Music Basi ko kumara kayo kakal pentanan ko sa limbahan dito bakit ng hata ko siling pati lombos kada manta di Javita Robert Johnny Sutanan pili-pili kulang sat pinempatan di Jurin Kimin ng Yuslin kami

Lohin ciong kabisanan tetuang lohin ciong menegi sabinus gabu negiansanan ni kakal lepen tanut keselimpuhan diti penrongo datet da radio RTM klik hitid FB yang menegi hitid TikTok magumu petambah letok konti ponsiko untuk kakal lidat sang giam-giam tunturu dan menedok menahak dat terhian audati aritan terisi sangaran kaya tetuang baino ngapain kurupo penongkong sikahan kemada kaya toin sanan. Dapat nanti jam ko hapada misa limun hapada apat minit tatatuang anad kami na hiti padiha timpuh tokod magiang balut tatatuang bayna jam ko padam dua apupusan na kasalimbahan niti bengkura pamuntak na kayo terhian na makinangod sinding sinding tomod kaparanghan sinding gisam na jam ko isa minsuswab anad makinangod med RTM click kamaya nagi the frequency sinding tahurin na pada kau ni ko nga Id Paganda dan manta di Fabian William misai saya terhian di sinding manta di Fabian William diti kalan sanan datalih segina mo nung harhat kami hidit nakadala gaso di nakadala kanada kayo pusang segina mo nung harhat pason di nataliban ngaran di out narait ngayangkan lagi kada ko kaos ka yang kana gaya sinding pinakyano di au dati na tumboy at tatuang bayno umbalan toko dat ponih papaulud intimput tabantol dati nung ay sa nagyari nung ay sa kohimpogong tadaw konam dati kano toko mirumah-rumah kawagu nda dat tadaw konam na baridih kano katadaw kalima nalingan ko nga pengkura pa tilambusan mo na kadung at kasalimbahan diti tikid tatuang jam ko siam gisam jam ko padam dua baham hino ko padamat asanong kapasikan asanong kadapan asanong kapasikan na barakatan to kanada dami namang undo po ampus timpu mantado LP Rapiol Pinos hino ko po kapirubak kawagu bye bye.

0: Palan pendidikan pagun 2002 nah pada manam 2003 nah pada 5.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Luguan Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra atiatiak intok nin bea mampadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

atan ginio harta intelek. Yo ginio longgom rata nakpana ondo binal, kapom dicipta ondo mukondo ralonggom eksklusif sebut da undang-undang. Ralalom undang-undang harta intelek, tatangano mempagut ralonggom eksklusif prakukliamos kapom atanak ondo binal ilo. Harta intelek longgom eksklusif.

Nan salino traku merengok rata nati kak jingit tayuk maratian rungangai bapai takau kimoto kabang pampat jingit takau no ragitian ayuk rondo sanaman ru kabang jingit mamis mampakan sukra kuang jingit mangulau ra oro takau jingit niak mambabas ra bansur ru kuang takau pampat jingit takano salakara ororai ti ayuk kak rasa sangiran ayuk amra osai akpanak.

Atan kulan itakau maka pangindangan aralaleng boborok takau menampakuan rakan sayandu intenik. Yoginyo, tumutun tojo rabal nakabagu pasal ara teknologi a media sosial. Masau kerarangan nilo pat menampakuan da internet, balain ilo ati rondo laman web ondo monsoi ama nimpok aralaleng kusun disiro. Pakuanon perisian ondo mekodo rabal kamian kapam ciri keselamatan. Niko gondok takau menampakuan rakan sayan internet.

0: 明日は会おうと思います。
1: Pasik, pasik, pasik. Mungkin ang wala kasimbahan mo sa kadasan. Masa Radio Malaysia, Sabah, VFM, Naikot, Vinasi.
2: Wow! Ogumu, hozo ka babago

0: Ikot don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tapi umanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikot don om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tapi umanan. Kawasano satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: kapi pasian tapi Malaysia madani kinamau na didia zutia bal mantad Sabah VFM pamusanku izau Dennis Primus kapaguna pangatuh da abal sakadungan na mindet o company Sabah humapus dait kapo bohizan global ginamu da pulis Sabah hobi atus himang padam sizam kilogram dadah abal paimpanu Tampazan do company Sabah dari Seoul Food and Hotel Expo 2026 pisoso mo magukab hobi ginumu kosibatan pidagangan kapapuvan om pionitan pengindapuan som pemagunan miampai kapapakas pabagu koi katan kaumatan om nagingan Sabah it kopi bohizan vinon na boss di kumaduwa vazon mantili datu Iwan Benedict isinopanogi mantili kotundan kapamonan kapangindapuanan om pansakazan Sabah tumiambus obo gizan di sido da monokodung kotundan komponi kinaisunan Sabah maza magisusuvai hang ikivan haid om hang ngavi kababagu ino montok papatantu hobi ginumu komponi kinaisunan da kahapus dait kopo bohizan global om menginggazo pengindapuan diho kuma idnazatan hobi kinavas pinabos di sida iti di kahapas tumindapo ababazan kopoi makanan expo no komoy id Korea kabatan Vahu Company Kinaisunan Sabah minamung ababazan kumo 44 na komoy. Expo tayko paki kitanan dino na kapanimung habita hungaibu 400 huhusap papagampit sa ibu vahungatus company mantad 40 sizam pamagunan kampay Malaysia ipinapakita panogi Pavilion Sabah. Pantangon dok pelintan pisampuvan o kopokyonwon dok kopelintan Sabah dok makihuntan koponjulan akta ejon pertamangan om pangumahigan bohit Malaysia EKPS 2024 moy dakano tumanud dait koponjulan timpu gompit taina. Na bos di mantili id kopisan nuguan mantili bogisan ahal Sabah om Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Sabah au menahikud akta na kumoy nga mimang do soinigon kozo o koponjulan dino moy do mipahud miampay kopatutan om kotulan pogun ipainsuat na ipidondian Malaysia padam sizam onong padam tohu M.A. onong tohu Kopalintaan pisampuvan mamantang kopatutan Sabah doid kotoinan miaga di pinobi id sibo M.A. onong tohu om kondangan ikivan haid Patiambusan na timpo gompit tayo na papagompit kumantilian suang pogun, kaupisan Immigration Malaysia om nagi kapalintaan Sabah om Sarawak, montok monainig kaponjulan akta na kumoy. Ahansan ni Datu Mustafa o piangazan kapanguhanan tavasi, montok papavakas poguhudan pivohitan pogun, miampay au kapanginlat kapatutan om kuasa Sabah om nagi Sarawak. Natahaban do pulis Sabah o iso tinimungan tayko sindiket papatasad dadah do mantad no kinogomuvan atu simong padam sizam titik bahu kilogram dadah kigatang tu titik sizam-sizam lizong linggit doit ops bayu sizam. Pinapanaw ko pamalisan dino itposoyhi hongkod pogundi kodvong padam duvo om kodvong padam tahuvuhan ko himo nakatahib. Sinagkom nagitahu natantaman kampai songuhun konduan kiumul pihatan nubung padam bahu gisam himong padam tahu taun asil pipio timpuh pemagakaman nainut. Tumanu diguluan polis Sabah datu jauti dikun dadah kavo syabu diho kikotumbazan hinimu mantad seminanjung kuma id Sabah minamoguno lahan pololokitan poguhu patazadon kuma id kopobohizan kinaisunon om habus pogun. Modus operandi nopo nga pinapohosok dadah doit hivang painbida pansakazan inoom bosian. Pinabosis doiti doit pitubungan kapabalan painbida it kota Kinabalu. Sa izukon na kinantakan nino tumanud section tahong padam sizam B akta dadah kahigaganan o padam sizam himong padam duvo. Hang poposindak mosogit patiamuson na papanaon maza magisusuvay ababazan ko gamaan om nagi kapatakan sa kaday tahuod montok manakadung kapagatan manundun om dakwa. Nabos di Montili Kapalintan kinaisunan om pumuhaminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif isidaponogi exco ugama hang dinonopo nga montok papatantu mosogit gunon sabagi hongkod katundan tuhun i opulokis. Subay ko ada di impon papawakas pionitan pihatan tuhun magigison om ejon kapalintan. Pinabosis na iti di kahapas pinapatikid sa kaday tahuod kumamasagit uvang at takwa kota marudu ipinabaza maza council ugama Islam Sabah om kotinanan Baitul Mal Pogun Sabah. Sa kaday tahuod diho, montok papapanaw magisusuvay ababazan om kapagatan masagit montok ko nalan tuhun magigison kinaisanon nino. Pinambit nagi sa kaday kuma balay bomba o manampasi kota marudu om nagi pulis di Raja Malaysia. Doit ahal panogi dino pinapayo idato arifin hang pupasindak masagit pati hamuson na papanaon idpototong kapagun. Masa ababazan dumot pamusavan kumantilian kapalintan kinaisanon om pumuhaminan. Vokon hang iogyat na papanaon na po nga ababazan kiam om kembara subuh. Kituduvan nino na mangunsub kay katantuhun kumaid masagit om nagipapayng kavasko pumulatian Islam doit tatanga tuhun Islam. Hang diho katanud miyang pay hizab kapalintan pogun do papawakas kotinanan mo sagit sa bagi hongkod ibada balajalan om kotundan tuhun magigison id Sabah. Abaliti sumohimbo mantad Sabah VFM kosahimban Bos Kadazan.
1: Kakal ko po, makinangaw abal id pogun.
0: Koponoy naan kinaisanon ginumuan kampay mamutusakot pagtamangan landscape tay ko poso sayhi om kabakasan poso sayhi kigunoonwan ko pambian pati hambus. Nabos di panakaday mantili kapalintan kinaisanon om pamuhaminan datu Maijol Mahap isinapanogi adun bandaw hang dino montok papadadi kota marudu kakadazani hobi kagazat kosudong om koponong kiahi. Kinaisanon kakadazan iabaka sa mauhud na po nga vokon ahal isa saw paimbuhazon do tuhun ngavi. Natubungan ni sino do RTM di kahapas ababazan dumot pamusavan KKTP it Kota Marudu. Pinasato di sino, kinaisanon ginumuan ng mahal landscape kiguno do tamangan om nagi paingkabason montok manuidong ko zuzuvo hobi binuang. Dahit timpo diho, unsubon abogisan mangungwasa kinaisanon na tumihamus papahingkawas binasi kapahamusan kotainan kumatuhun ngavi. Patihamusan da manantunuk na susumikul id sikul id Paliman Beaufort kumakaganaan science technology om inovasi. Montak papahimuhay sinakagon kotaboy om nagi pointonda tumaguvang panginaman timpumikot. Nabos di po Paliman Beaufort datu City Amina Aching hang diho aponsol montak manuidong sinakagon tamuhok kitoyhan kikabahan om kanu mamagunoh kabuon teknologi di Tawasi. Kotamuhuzan balajalan kumay di university mana kosibatan kuma susumikul magkano toyhan kokomoy science om teknologi suvay ko papadadi pamusavan monodo kosimbanon kavavago. Natubungan zosido da RTM di ontok ababazan kotamuhuzan susumikul sikul pangan takavas Paliman Beaufort kuma idu science university Malaysia Sabah UMS id Kota Kinabalu. Kointahangan kapagu montok kapiningan monodo AI o ponsol na gunon montok manakaday papayin kawas pamumusaw o manuidong timpus musut di Tawasi. Apat ngopon sa sumikul matad himosikul pangan takawas Paliman Beaufort minamong na ababazan na kumoy isibo ababazan Science Technology o Minovasi STI Madani. Patiambuson na hintun kakadazan tagazo ko takinabalo DBKK na papavakas pionitan pihatan ejon kapalintan om tuhun magigizan kinaisanon di maza ababazan LA21I Fit Pulau Gaya 2026 inamung na tahungato simongopod tuhun ni Kampung Torong Logong Pulau Gaya. Na boss di Mayor kakadazan tagazo ko takinabalo datu Sri Dr. Sabin Samita ababasan kituduvan papayngkawas kapiumanan gunoh min tamong kabakasan kinaisanon pasayhi om kagingahan kinaisanon diyo. Miyampay papadadi pulaw komoy sabagi tikoton kotamuhuzan mimpaw do kagingahan kinaisanon sandad om lagi kapo posizon tuhun magigison kampung. Natubungan ni sino da RTM ni kapas pinapatimpun ababasan na komoy it Kota Kinabalu. Misakaday nagi DBKK miyampay kumantilian kahidasan montok papatantu kinaisanan tuhun magigison ay sa tundonok pamalumunan tikus hipos om togonok ikapagawit ko hiyan toluo. Pipia ko matan nga kigunod at tayo naon monto ko mohigan padtamangan kahidasan om balajalan monto ko nalantuhun magigison kinaisanon dino. Dahil timpo diho pagumuan do DBKK o hang papatantu pulau gaya tamay mo da abakas mazak ko pamuangan tung si Zamut om sa sauan mamut si Zamut. Nabos si Datu Sri Sabin guno nagibut tanini montok mamiangkat si Zamut id kinaisanon kabaygan pasahi pulau na kamoy. Pagampiton nagituhun magigison kinaisanon dahil kalaja pambakasan montok manakaday papatanto kinohuan do patamon it kinaisanon inakatanto. Hang diho kano papayang kawas ning kakoton kabakasan pulau gaya miyampay kapamagazat hobi ginumu tutumumuhuy om nagimana kounalan ekonomi kumatuhun magigison kinaisanon dino. Id pamupusan kinongo supavagu iti tuhud abal. Sokodungan do Mindet o Company Sabah humapus dahit kapobohizan global. Ginamu do Pulis Sabah hobi atus si mga podam sizam kilogram dada. Ikakani tiabal mantad Sabah VFM nuhudi Emran Azmi Rosli mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Juliana Andreas doit bos kadazan. Tabi Malaysia Madani.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi mengano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi topi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ada main no jam kotu nadi do dongo subabid pagunta ko insan pa kopi posian dongo subab tapi nay ngabi kopi na kozadi katatano dati do makinangor ko sa imban bos kada zan do tadaw main no tadaw kaapat ko opo do miso tadaw tako no dahil buhan ko onom tahun duwa ngay bu duwa kapadam onom diti timpu tu mahib aw opi manan kani tapi nay pintangan tahun duwa ngay bu duwa kapadam onom nadi. Tumia mo state kasaimban bos kadazan om kopi vasian kuma tapinay masak day WhatsApp om TikTok diti do sampason pason ngabi do kopi vasian ng kasubab kuma tambahot makikinangaw day nombo na po om kuma nagilay diaw DJ Den ka kotohodan yuzu om masak day TikTok om masak day Facebook om masak nagi ditiya WhatsApp is Lucia Tati Richard Binginos Helen Yong Joseph Potilo I Florita Kinajil I John Tati mo Florence Boyjol biha no maza de in WhatsApp diti de babay no maza de Facebook I Paul Eric Nancy Lian Maria Johan Among kumuk po mamason ngabi o tongo dibo de TikTok kotoran kulkumah di dia zul tapi naik. Pati musan ku memasan kumah dia sudah it keseimbangan bos kada zani timo. Dari nombor kena po i timpu di ti. Kita kau takuti iso hozo da di tahun sizam ngapadan. Rodi James Pisol isai anangan dah hozo di ti. Pembuzuan ku dia zul. Pason ku diau.

Hozo di Masentius Makmajayngomi Ben Jivinu Pankis Ki Hoi. Tapi naik kongabi o kinongo paiti hogo da gatah ino toy moragay mantad kotinanan pamonan gata sabah tadaw bayno ko pada miso buhani tiko onom tadaw kaapat in dembo da puhut gata na po nga sizam linggit tu upadam tahu sin sa kilogram gata kopingan au na ub grade koiso apat linggit bahong upadam onom sin sa kilogram gata kopingan au na ub grade koduvo apat linggit sizam sin sa kilogram gata kantalan grade koiso apat linggit onom nga padam tahu sin sa kilogram gata kantalan grade koduvo tahu linggit bahong upadam onom sin sa kilogram om tahu vi na po nga gata sikalap sa linggit opod sin sa kilogram sa linggit opod sin sa kilogram itinohogo do gata do muntok tadaw bay no ko pada miso buhan iti ko onom tadaw kapat punagi inatay mo dagay mantad kotinanan pomonan gata Sabah bahapati amusan ko tabinay ko ngabi iti hozo di Christopher Ginny om i Mary Galanson onway zo po si Simbang.

0: suau to moi mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasanogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Ama Gait kidung Poin hosok pasinduahan Poin tanom pasusaan Poin hantop katangaban Montok pagenakan kaupusan Otopot no obos Inupus tina magabit kuma syurga Inupus ama po empus timpu. Kotobian menandak tarau ama itandakon do untuk kodubong penem iso buhan ko onom dubong ibu dubong penem onom mantad RTM teman setia anda.

0: Awal Muharram tay maal hijra, kaandaman dekinan takan tagazo kapapanan di Nabi Muhammad mantad Mekah kuma Madinah. Hang pembida papangku pinggisaman do sumimbang sendi kuma ihobi avasi. Miagado papagyat pisaan umah mazapyo binizan om papagumu do kubasan sunat moy do kanu tingadan. Kotobian maal hijra mantad RTM teman setia Anda.
1: Sebenarnya kau dah main jam kau tu apa tu pada tu minit nak pergi. Do dongus babi pengguna kau kau tahu dan yang paling juga dari keseimbangan bos kada zanda babai no mungkin dengan kau dah hazo vagui na tay modo keseimbangan tay kau RTM. Ingkar nado vohazo im disusut di sini pun di tapi nai Florentius Magikon minsan pavagu. Iso hazo sini pun di Florentius Magikon mantadi Jackie Jeffrey ioitan buvazoi tavandang om inuhud atunizan di Douglas Henry susu tenon hozo di Petrus Martin miampai di Nicholas Tudol oiton sinupu di Petrus Martin om hozuk teko melodi kamai di sinupu di Nick Tudol hozo ioitan tatatatata nekot gini nga diti kanga ngai do akun ko gingo nga bah hinugu misun hisun onu tasoso da sengian kongo do ngan hozo diti hinugu misun hisun ka o ngan hozo dia dia inhu da tuni zandi Nicholas Tudol om susu tanan do hozo da tinu ba o niko apai no kinango to ko pai diti du hozo misusut hozo di sinupo di Florentius Magikon i aitan do buvazo ita bantang om nagi hozo di ana hanale ana vau swimin hozo da kamatan i aitan kamatan to sindak oiton hozuk hozo di Florentius Magikon sinupo di teka tunisan nuhu di Douglas Henry kinangot ako tapinay